0: dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi

0: Langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari dinas pertanian, dari dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan dinas pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
1: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Kan tinggal Bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
5: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
6: Di sana harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
7: Lumayan, tapi saya kira
6: kepada apa ya? Direktur mesti tidak hanya setep.
5: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
4: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
5: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
10: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
9: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
10: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
11: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
10: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
12: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
10: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
12: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
13: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
8: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: ini baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk
1: luar biasa.
2: Tapi
3: aku baru aja diinterview
4: di Prom. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saya Marafi dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
1: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
2: Nah itu tadi beberapa tanggapan dari masyarakat ya terkait dengan utang luar negeri Indonesia yang kembali menjadi perhatian setelah angkanya disebut mencapai 8.000 triliun rupiah. Nah seperti apa sebenarnya utang 8.000 triliun rupiah ini kita akan bedah pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana.
3: Wawancara Pro 3.
2: Adit, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi, pendengar Pro 3 RRI.
2: Pak Adit, kalau dari pendapat masyarakat, masyarakat melihatnya nilai 8.000 triliunnya ini, Pak. Angka yang ya, sebesar ya itu begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, yang mesti dipahami masyarakat dari angka 8.000 triliun itu?
4: Oke, baik. Terima kasih, Mas Aini. Selamat pagi, pendengar RRI Pro 3. Jadi kalau soal bicara mengenai utang pemerintah, utang luar negeri pemerintah, kita mesti memahami dulu mengenai bagaimana pengelolaan anggaran sebuah negara, pengelolaan fiskal begitu, baik di Indonesia maupun di banyak negara. Pada kenyataannya, faktanya bahwa strategi meminjam, pinjaman itu adalah hal yang wajar dan banyak dilakukan oleh negara-negara. Semua negara, hampir seluruh negara di dunia itu melakukan pinjaman, termasuk Indonesia. Dan kita juga perlu tahu bahwa sekian lama memang struktur pembiayaan, struktur APBN kita ini adalah dibuat dalam struktur defisit.
2: Yeah.
4: Artinya ada porsi pembiayaan, ya pinjaman yang ditarik oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Belum sejak zaman Orde Baru, struktur APBN kita ini sudah dirancang defisit. Mengapa harus ada defisit sehingga menarik pinjaman? Karena memang sumber-sumber penerimaan dalam negeri belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
2: Yeah.
4: Dan kebutuhan pembangunan itu diperlukan sehingga pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang mencukupi untuk menyediakan infrastruktur, untuk memberikan layanan-layanan dasar kepada publik, untuk menyediakan program-program perlinsos, perlindungan sosial, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimana pada akhirnya sasarannya adalah penciptaan lapangan kerja, pergerakan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mendorong adanya pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat yang itu akan memutar roda ekonomi nasional.
2: Yeah.
4: Jadi sebenarnya struktur utang itu adalah hal yang wajar, yang biasa dilakukan di banyak negara, hampir di semua negara seperti yang saya sampaikan tadi, demi untuk membiayai anggaran atau pembangunan mereka, kebutuhan-kebutuhan pembangunan mereka, begitu.
2: Yeah.
4: Dan tentu memang kita juga memahami kekhawatiran publik kalau mendengar kata pinjaman, kata utang itu kan memang sebagai beban.
2: Apalagi lihat angkanya itu, begitu ya, Farid ya.
4: Angka. Oleh karena itu memang secara kaidah-kaidah yang best practice internasional itu ada parameter-parameter di mana sebuah negara itu relatif dikatakan sehat dari sisi pembiayaan gitu. Secara umum angkanya adalah di angka 60% dari per domestik bruto. Sementara dengan angka 8.000 triliun tadi, kita itu posisi kita masih di sekitar 29%. Ya katakanlah 30% lah. PDB kita sekarang kan sekitar 23.000 triliun.
2: Yeah.
4: Kalau 8.000 itu kisarannya di 30%. Gitu. Angka pastinya itu di 29% kalau kita merujuk data Bank Indonesia. Artinya itu masih jauh di bawah benchmark atau threshold 60% yang dikatakan bahwa itu sehat secara fiskal. Gitu.
2: Yeah.
4: Kalau kita bandingkan dengan banyak negara, sejumlah negara, Malaysia, Thailand misalnya, di kawasan ASEAN, negara-negara tetangga kita, itu rasio utang terhadap PDB mereka itu sudah di atas 60%, sekitar 60-70%. Bahkan negara maju seperti Amerika itu di atas 100% dari PDB mereka. Jepang juga demikian, di atas 100% dari PDB mereka. Yang terpenting dalam konteks utang sini adalah bagaimana negara mampu memenuhi kewajiban atau katakanlah membayar utang-utang tersebut gitu.
2: Ya. Tapi Pak Adit, rasio utang luar negeri terhadap PDB sekitar 29,9% ini ya dikategorikan sebagai aman dan sehat. Nah, makna aman sehatnya itu apa sebenarnya, Pak Adit?
4: Aman dan sehat itu artinya secara pemerintah APBN masih mampu untuk membiayai atau membayar cicilan pokok dan bunganya
2: secara
4: tepat waktu. Itu tuh secara sederhananya seperti itu. Sama halnya kalau kita mau melakukan pinjaman, biasanya kan ada pagu, ada plafon ya.
2: Yeah.
4: Lembaga pemberi pinjaman, entah itu bank atau multifinance, biasanya kan rata-rata antara 30-40% dari total pendapatan kita. Nah, baru disitulah plafon pinjaman kita. Sebenarnya sama juga dengan prinsip negara begitu. Kita pemerintah memberikan perspektif internasional di 60%, sementara kita di 30%. Artinya dengan posisi 30% itu kapasitas fiskal kita itu masih mampu untuk memberikan servis atau membayar cicilan pokok dan bunga utang yang menjadi kewajiban pemerintah.
2: Ya.
4: Harusnya seperti itu Mas Eni.
2: Ya. Nah, ini kan kalau pendapat masyarakat yang kita tampung juga tadi ya, Pak Adit ya. Mereka mengatakan ini bukan soal negara masih mampu bayar atau tidak pokok dan bunganya, tapi sejauh mana utang ini juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat untuk yang produktif lah begitu. Itu bagaimana, Pak Adit?
4: Justru itu dengan adanya pinjaman itu memperbesar kapasitas fiskal pemerintah.
2: Yeah.
4: Dengan pemerintah menyadari kondisi saat ini bahwa penerimaan negara, pendapatan negara dari pajak, dari cukai, kemudian dari PNBP dan penerimaan lain, sumber-sumber pendapatan lainnya itu belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pemerintah baik kebutuhan rutin maupun kebutuhan pembangunan. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah ada pembiayaan pembangunan, misal program-program prioritas pemerintah. Katakanlah sekarang seperti yang dilakukan pemerintah dengan MBG, dengan KDKMP, dengan membangun infrastruktur, dengan hilirisasi, kemudian kemarin dengan bauran energi B50, semuanya itu kan membutuhkan anggaran yang dimana itu dibiayai oleh APBN. Di sinilah melalui program-program tersebut, itu yang memberikan multiplier efek. Jadi kita melihatnya seperti inilah, kita saya misalnya meminjam uang untuk membeli mobil, di mana mobil itu saya pakai untuk taksi online yang memberikan pendapatan kepada saya. Artinya itu adalah utang produktif. Atau mungkin kita meminjam uang membangun ruko, ruko itu kita sewakan. Pinjaman itu menjadi pinjaman produktif. Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah.
2: Yeah.
4: Semua pinjaman yang dilakukan pemerintah adalah pinjaman untuk produktif. Katakanlah untuk membangun bendungan, untuk membangun jalan tol, segala macam. Itu kan ujung-ujungnya untuk memperlancar ekonomi misalnya kalau kita bicara jalan tol. Logistiknya lancar, biaya logistiknya murah. Kemudian pergerakan barang dan jasa dari desa misalnya, dari kawasan sentra pertanian menuju kawasan industri juga lancar. Dan ini menumbuhkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi inilah yang menjadi sasaran dari penggunaan pinjaman tersebut. Demikian pula dengan pembangunan bendungan misalnya.
2: Yeah.
4: Pinjaman digunakan untuk membangun bendungan pada akhirnya. Bendungan dibutuhkan untuk irigasi sawah, irigasi pertanian, di mana itu meningkatkan produktivitas pertanian. Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan adalah petani, pelaku pertanian, usaha pertanian, petani, perkebunan, segala macam. Dan dalam konteks nasional, kita, ketahanan pangan kita terjaga, kita tidak perlu impor pangan, dan sebaliknya, seandainya ada surplus, kita bisa melakukan ekspor pangan yang memberikan devisa.
2: Yeah.
4: Jadi, siklus seperti itulah yang masyarakat perlu memahami apa fungsi dan seperti apa utang atau pinjaman itu digunakan oleh pemerintah gitu.
2: Iya. Nah, tapi bagaimana caranya pemerintah kemudian juga mengawal ini, Pak? Artinya memaksimalkan fungsi dari utang untuk produktif ini bagi masyarakat agar tidak juga banyak bocoran di tengah jalan. Ya, kita tahu lah ada oknum pejabat tak bertanggung jawab korupsi misalkan begitu. Itu bagaimana, Pak Adit, memastikan itu?
4: Terima kasih, ya. Tentu terima kasih masyarakat terus mengingatkan mengenai pentingnya transparansi akuntabilitas dari penggunaan anggaran, termasuk anggaran-anggaran dari pinjaman tersebut.
2: Yeah.
4: Tentu hal itu menjadi komitmen pemerintah ya untuk meminimalkan dan mengeliminasi adanya kebocoran-kebocoran anggaran begitu. Dan di sini peran sebenarnya peran pemerintah, peran masyarakat yang di lapangan yang bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan.
2: Yeah.
4: Jadi apa namanya, model pengawasan pemerintah kan tidak hanya pengawasan top down dari atas ke bawah, bagaimana pemerintah menciptakan sistem, menciptakan apa namanya mekanisme pengawasan, menciptakan digitalisasi untuk aliran anggaran gitu, tetapi juga diperlukan juga partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan seandainya memang ada penyimpangan-penyimpangan atau potensi atau indikasi kebocoran di dalam penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Misalnya anggaran ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk bendungan, itu masyarakat bisa memeriksa atau mengecek ke instansi atau KL terkait berapa sebenarnya nilai ganti rugi yang harus diterima dan berapa realisasi yang dia terima begitu. Itu kan salah satu hal yang contoh yang mudah, tapi tentu dari sisi pemerintah sendiri penguatan-penguatan apa mekanisme juga dilakukan, pengawasan melalui lembaga audit seperti BPKP dan BPK, kemudian sistem digitalisasi, dan juga sudah mulai banyak pengawasan-pengawasan dilakukan oleh KL dengan melibatkan aparat penegak hukum, misalnya Kementerian A melakukan untuk proyek atau program tertentu, melibatkan Kejaksaan Agung atau melibatkan KPK untuk membantu mengawal apa namanya penggunaan anggaran sehingga untuk menutup peluang atau potensi kebocoran dari penggunaan anggaran itu nantinya, begitu, Mas.
2: Ya, nah Pak Adit, tentukan utang ini kan juga punya risiko ya, Pak. Dari kondisi global lah, ekonomi atau politik begitu ya. Kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah termasuk juga kenaikan suku bunga global. Nah itu bagaimana caranya pemerintah memanage itu potensi itu, Pak, agar memang tidak mengganggu fiskal kita?
4: Sebenarnya kalau untuk utang sekarang ini kan kita melihat struktur utang kita ini berbeda dengan 30 tahun lalu pada masa Orde Baru. Di masa Orde Baru dulu, utang luar negeri kita itu banyak didominasi oleh lembaga donor. Lembaga dan negara donor. Jadi misalnya apa Indonesia pinjam ke Jepang, pinjam ke Singapura, pinjam ke Amerika, di mana apa namanya suku bunga mereka yang menentukan. Nah, sekarang utang itu mayoritas atau didominasi oleh surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah.
2: Oh, okay.
4: Nah, sehingga suku bunganya mereka, pemerintah lah yang menentukan, Bank Indonesia lah yang menentukan besaran suku bunganya begitu. Sehingga dengan kita yang menetapkan suku bunga itu lebih terukur, tentunya akan lebih terukur berdasarkan kemampuan dan tentu memperhatikan risiko di kemudian hari kemudian. Jadi dan apa tadi disampaikan juga ada risiko nilai tukar dalam apa namanya kondisi ekonomi konjangkanya saat ini. Tentu itu juga sudah menjadi perhitungan pemerintah, menjadi apa namanya hal yang diantisipasi, dimitigasi oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Seperti saat ini pelan-pelan kita juga sudah melihat kurs rupiah kita sudah bergerak di bawah 18.000 lagi begitu. Jadi kombinasi antara moneter, penentuan suku bunga, kemudian apa namanya pengendalian kurs rupiah itu juga menjadi bagian dari bagaimana pemerintah memformulasikan struktur utang kita, besaran bunga atau yield yang ditawarkan kepada calon krediturnya sehingga ini bisa tetap prudent di kemudian hari gitu, Mas.
2: Ya. Nah, saya sempat baca pendapat seorang ekonom yang mengatakan bahwa sebenarnya negara kita ini punya potensi pembiayaan dalam negeri yang besar dari masyarakat, Pak Adit ya, daripada berutang ke luar negeri begitu. Sebenarnya potensinya seperti apa dan bagaimana pemerintah memaksimalkan itu juga, Pak, agar tidak tergantung juga dengan utang luar negeri begitu, Pak Adit.
4: Sebenarnya saat ini kan memang pemerintah sedang kalau kita lihat pemerintahan Pak Presiden Prabowo saat ini gencar sekali bagaimana memberdayakan potensi ekonomi dalam negeri.
2: Yeah.
4: Seperti misalnya ekspor sumber daya alam strategis, batu bara, kelapa sawit, dan paduan logam yang bulan Mei kemarin itu Presiden mengatakan ada potensi penyimpangan under invoicing. Transfer pricing begitu. Dan inilah yang sedang dibenahi pemerintah. Artinya seandainya itu bisa dibenahi, ekspor kita dari sumber daya alam strategis itu ada potensi untuk mengalami kenaikan. Demikian pula dari penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam. Sekarang ini kita lihat ada namanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Itu adalah bagian dari koreksi atas praktek-praktek yang selama ini kurang bertanggung jawab di dalam pengelolaan sumber daya alam kita, khususnya kehutanan, sehingga terjadi penyimpangan. Nah, inilah yang sekarang ini lagi secara paralel pemerintah juga mengoleksi kembali potensi-potensi penerimaan yang selama ini hilang begitu. Dan ini menjadi sumber penerimaan negara yang baru, sehingga ada potensi ke depan kapasitas fiskal kita itu membesar. Dan membesar itu artinya dari sumber pembiayaan dalam negeri, ini bisa menjawab apa yang menjadi concern masyarakat atau pendapat tadi yang disampaikan oleh Mas Syahrini, bahwa sebenarnya kita memiliki potensi. Benar, kita memiliki potensi yang besar. Seperti misalnya sekarang dengan hilirisasi, itu nilai tambahnya nanti pasti akan berlipat. Seperti dengan B50, ada potensi nilai tambah yang sekitar 20 sampai 23 triliun yang bisa didapat dengan penerapan B50. Di sisi lain ada penghematan devisa, dan ini tentu akan memperkuat kapasitas fiskal kita, sehingga kebutuhan-kebutuhan pembiayaan dari pinjaman baik luar negeri maupun dalam negeri ke depan tentu akan bisa berdampak, perlu tidaknya itu dikurangin begitu.
2: Ya. Nah, Pak Adit, kalau dari struktur utang ini kan yang 8.000 triliun itu kan ternyata kan bukan hanya utang pemerintah ya Pak, tapi juga ada utang swasta yang hampir mencapai 200 miliar dolar begitu. Nah, kalau kewenangan pemerintah terhadap utang swasta ini sampai batas mana sih Pak sebenarnya Pak?
4: Untuk kewenangan itu kan tentu bilateral ya. Swasta kita juga harus melihat swasta itu sama dengan negara, swasta sama dengan rumah tangga.
2: Yeah.
4: Melakukan pinjaman untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Jadi kalau kita melihat swasta di sini, kita melihatnya adalah kapasitas usaha swasta yang melakukan dunia usaha dalam pengertian Indonesia. Artinya ada kebutuhan pembiayaan mereka untuk melakukan ekspansi usaha, dan itu diperlukan oleh swasta dan oleh perekonomian nasional untuk bagaimana ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan usaha, penciptaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah ekonomi melalui proses usaha industri yang mereka lakukan begitu.
2: Yeah.
4: Nah, mengenai sejauh mana peran negara, tentu negara memberikan satu secara ini kan memang keputusan bilateral ya antara swasta dengan pemberi dana, dan di situ sebenarnya pertimbangan adalah murni pertimbangan bisnis. Kalau memang jaminan prasyarat pinjaman itu memenuhi, ada track record yang bagus dari swasta tersebut, kemudian ada nilai jaminan yang disepakati, yang diserahkan sebagai jaminan pinjaman, tentu akan lembaga pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman kepada swasta kita. Dan di sini tentu peran pemerintah adalah bagaimana memberikan satu koridor-koridor, misalnya dengan menyarankan untuk melakukan hedging misalnya lindung nilai, bagaimana supaya pinjaman tersebut tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar di kemudian hari, sehingga tidak mempengaruhi besaran pinjaman yang harus dibayar kembali oleh swasta kita. Hal-hal seperti itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tetapi secara umum untuk swasta ini adalah keputusan bilateral antara lembaga pemberi pinjaman dan dunia usaha di dalam negeri.
2: Ya, Pak Adit, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, bagaimana pemerintah berusaha tetap menjaga agar rasio utang kita ini tetap dalam kondisi yang aman dan sehat. Silakan Pak Adit.
4: Ya, terima kasih Mas Eni. Jadi pendengar RRI, kalau kita melihat pemerintah selama ini mampu mempertahankan rasio utang terhadap PDB itu di bawah 60%. Kalau kita perhatikan, kisarannya di 30% sampai dengan 40%. Dan itu secara undang-undang masih aman. Dan itu terbukti selama ini relatif tidak ada persoalan dengan beban utang luar negeri kita. Dan utang luar negeri adalah hal yang wajar, hal yang lazim, best practice di semua negara. untuk membantu pembiayaan pembangunan. Dan dalam konteks saat ini, pemerintah memerlukan kapasitas fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai program-program sosial, membiayai program-program yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, dan itu salah satunya bersumber dari pinjaman luar negeri. Yeah. Pinjaman luar negeri itu tentu digunakan untuk sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat atau multiplier efek terhadap perekonomian. Begitu.
2: Baik, Pak Adit. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Adit. Yang tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Kalau ingin berkomentar masih ada waktu ya, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Wawancara Pro 3.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurice Sirait membahas target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026 pada minggu kemarin. Target tersebut meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 45 ribu unit. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah agar program bedah rumah berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan selama bulan Juli di Merauke menjadi perhatian serius kepolisian Resort Merauke. Nah, bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan oleh reporter kami Jessica Ardana.
1: Kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang marak terjadi sejak awal bulan Juli di Merauke menjadi salah satu perhatian Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke. KBO Satreskrim Polres Merauke Ibda Steven Ika Dapo mengatakan, berdasarkan hasil penanganan perkara, sebagian besar korban dalam kasus jambret merupakan perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki kepolisian, waktu kejadian bervariasi, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Sementara, lokasi kejadian umumnya berada di titik-titik yang sepi dan jarang dilalui masyarakat. Para korban rata-rata merupakan perempuan yang mengendarai sepeda motor seorang diri, dan kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya.
2: Karena mempertimbangkan kemanusiaan dan juga mungkin tidak ada korban yang mungkin melapor untuk memproses. Mereka kan biasa melapor begitu dipertemukan, ya sudah mungkin karena merasa kemanusiaan, artinya sudah penting buat pernyataan ataupun penyelesaian secara kekeluargaan di SPKT. Itu beberapa kasus yang kami temui di lapangan.
1: Data kasus jambret yang terjadi menjadi bagian dari evaluasi Polres Merauke dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya selama Juli 2026. Sementara, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengedepankan penyelesaian secara restoratif justice terhadap sejumlah kasus pencurian ringan yang memenuhi syarat. Langkah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan keinginan korban, pengembalian barang bukti, serta kesediaan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Merauke, Aibda Gusdi Eko Fajar Suwardiono, mengatakan salah satu kasus yang ditangani berawal dari laporan masyarakat terkait aksi pencurian di sebuah rumah yang sempat terekam kamera pengawas atau CCTV, dan berdasarkan rekaman tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi

0: justice dilakukan sesuai keinginan pelaku maupun korban. Bila pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa, maka kepolisian akan menindaklanjutinya melalui proses hukum. Sementara, surat pernyataan yang dibuat pelaku menjadi bagian dari upaya pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jessica Ardana melaporkan.
1: Rusia kembali menjadi sorotan setelah diduga menyerang kapal kargo yang mengangkut gandum di wilayah Laut Hitam. Angkatan Laut Ukraina mengatakan kapal Golden Leo yang mengibarkan bendera Guinea-Bissau dan dioperasikan oleh perusahaan Turki dihantam tiga rudal jelajah saat meninggalkan zona pertempuran. Akibat serangan tersebut, 5 awak kapal dilaporkan tewas, sementara 5 lainnya masih dinyatakan hilang. Ukraina menegaskan kapal sipil tersebut tidak membawa muatan militer dan menuding serangan dilakukan secara sengaja. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sobil Fikri berhasil menjadi juara BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Pasangan unggulan kedua tersebut mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Jae dalam 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17. Kemenangan ini sekaligus menjadi satu-satunya gelar yang diraih Indonesia pada ajang Japan Open tahun ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
4: Udah dicek belum? Beritanya benar atau enggak?
3: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
4: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
3: Iya juga ya.
4: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
3: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
0: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
5: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas, ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga

0: tangannya akan terbakar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana? Nah,
4: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
4: Serah deh, serah.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
2: pemerintah mengklaim KDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
1: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
2: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
3: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
4: Baik, kita masih bahas soal utang luar negeri Indonesia yang disebut mencapai 8.000 triliun rupiah yang terdiri dari utang negara dan juga utang swasta. Nah, sejauh mana kemudian para ekonom melihat juga ini ya? Kami sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
0: Wawancara Pro 3.
4: Prof Bimo, selamat pagi, Prof.
5: Pagi, Pak.
4: Zaini. Pagi.
5: Selamat pagi, sehat selalu.
4: Terima kasih banyak, Profesor. Prof, kalau melihat utang negara yang 8.000 triliun ini, Profesor melihatnya seperti apa?
5: Ya, terima kasih, Pak Zaini dan pemirsa sekalian. Jadi, tadi mungkin dari prolog yang sempat disampaikan ya. Yeah. Memang kita kan bisa melihatnya dari pertama, ini memang benar dari sisi rasio ya, rasio terhadap PDB ini masih di dalam range yang aman sekitar 40% ya. Yeah. Padahal batasnya kan 60%.
4: 60% ya. Yeah.
5: Tapi yang sebenarnya yang kalau kita lihat dari sisi yang kedua yaitu utang ini kan bertambah terus, Pak.
4: Yeah.
5: Jadi ini bukan masalah sekedar rasio, tapi adalah akumulasi dari rezim-rezim sebelumnya dan ini justru malah justru jadi artinya gini, kalau kita memandang dari sisi seperti apa capture foto ya, jepretan saat ini memang rasionya aman gitu ya, tapi kan kita berbicara time series ya, runtun waktu dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim. Nah ini kan yang menjadi sisi lain adalah utangnya kan terus bertambah. Ini yang menjadi sisi lain. Artinya kalau kita bicara objektif ya, kalau dari sisi rasio sih itu. Ya, itu sih.
4: Tapi kenapa harus bertambah terus utangnya? Begitu maksudnya, Prof?
5: Betul. Ya. Jadi yang harus kita urai adalah kenapa ini bisa terus bertambah kan gitu? Kenapa kemudian ini yang menjadi diskusi selanjutnya? Selain kita bicara masalah oh sudah aman nih sesuai rasio, tapi kan dari sisi yang lain kita ngelihatnya adalah akumulasi ini kan terus berjalan utangnya. Yeah. Jadi generasi-generasi setelahnya harus harus menanggung kan gitu.
4: Yeah. Tapi kalau yang disebut oleh pemerintah, karena ini kan penyebabnya karena ruang fiskal kita tidak punya ruang yang cukup lah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur misalkan begitu ya, pendidikan atau kesehatan atau proyek strategis, jadi harus mencari pembiayaan dari pihak lain seperti utang luar negeri seperti ini. Itu bagaimana Pak Bimo kalau melihat alasan seperti itu?
5: Ya baik, Pak Zaini, jadi kalau kita lihat dari datanya memang ini kan pemerintah menyampaikan bahwa dengan APBN ini nggak cukup maka kita harus utang. Ya itu logis ya. Dan memang arahnya adalah ke arah layanan kesehatan dan kegiatan sosial sekitar 22%. Kemudian yang jam sos itu sekitar 20%. Jasa pendidikan 16% dan seterusnya. Harusnya seperti itu. Nah tapi yang menjadi menjadi persoalan lain adalah ketika kita itu harusnya bisa diboosting lewat situ. Ya. Ini kan kita utang nih. Lari-larinya situ. Mestinya target pertumbuhan juga apa namanya bisa sesuai dengan target yang di atas 5%, tapi kan ini nyatanya masih antara range 4 sampai 5. Jadi berarti ada apa ini gitulah. Ini yang jadi apa? Nggak apa-apa. Kita misalnya mau asumsikan kita utang untuk nutup apa namanya tadi ya, biaya-biaya yang kaitannya dengan jaminan sosial dan seterusnya. Tapi targetnya kan harus jelas. Kita hutang juga harus ada target ya, agar ada feedback.
4: Multiplier gitu. Efeknya ada untuk pertumbuhan ekonomi misalkan begitu.
5: Ya, dari sisi multiplier efeknya harusnya ada gitu. Ada, tapi kan belum sesuai dengan target atau belum optimal. Nah ini yang harus diurai, kenapa kan gitu. Ya kalau saya lihatnya dari sisi fiskal memang benar kita nggak cukup dan kita hutang. Tapi yang perlu dipastikan adalah tata kelola hutang kita ini gimana untuk dialokasikan tadi. Ke arah kegiatan sosial, jaminan sosial, jasa pendidikan, dan seterusnya. Ini kan, jadi kita hutang nggak masalah. Tapi ini, kalau kamu mau optimal kan harus ada tata kelola yang baik. Nah ternyata, sampai tidak optimal berarti ada something ini gitu loh. Di dalam tata kelola penggunaan utang tadi kan gitu. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak optimal gitu.
4: Nah. Itu masalah tata kelolanya di mana? Apakah memang kalau dari persentase yang tadi Prof katakan tadi ya, untuk sosial sekian, kesehatan sekian, infrastruktur misalkan sekian begitu ya. Nah apakah dari persentase itu kebanyakan memang belum digunakan untuk hal-hal yang produktif atau bagaimana menurut Profesor?
5: Iya, dari sisi kondisi yang ada, ini saya lihatnya begini, dari alokasinya mestinya kan posisi hutang ini dipakai tadi untuk yang hal yang produktif, tapi ternyata mohon maaf Pak, kita bicara kalau setiap-tiap rezim pasti berusaha kan memanfaatkan budgetnya atau istilahnya budget maximizer gitu ya, memanfaatkan ini hutang dimanfaatkan untuk IR-nya, interest-nya dia, interest itu atau sukanya dia lagi kemana nih, lagi ke MBG, lagi ke Obdes Merah Putih gitu ya. Nah harusnya kan ini optimal, tapi ternyata dari sisi tata kelolanya enggak optimal. Jadi ada yang mestinya itu bisa untuk misalnya katakanlah MBG, Obdes Merah Putih, memantik produktivitas domestik, memantik serapan tenaga kerja, memantik ekspor misalnya seperti itu. Ternyata ini terbukti kok belum
4: optimal begitu.
5: Lalu dari sisi yang lain Pak Zaini. Tadi Pak Zaini juga mengatakan ini kan hutang tidak hanya hutang pemerintah ya, hutang luar negeri kita ini ada hutang swasta. Ada hutang swasta. Yang menarik Pak, yang menarik adalah dari hutang swasta itu larinya ya itu ke arah jasa keuangan gitu ya. Nah, jasa keuangan. Ke arah jasa keuangan. Nah, kenapa saya kemudian mengatakan menarik? Tadi jasa keuangan yang berutang ini, jadi privat ini ya, swasta yang berutang ini di jasa keuangan. Dan ternyata jasa keuangan, misalnya bank-bank privat kita, itu ternyata sahamnya dimiliki oleh asing. Jadi kan ini juga jadi problem tersendiri juga gitu loh. Jadi kalau kita bicara utang luar negeri kan ada utang pemerintah, ada utang
4: swasta.
5: Utang swasta. Kalau utang pemerintah tadi juga ada questionable ya, ada belum optimal. Nah ternyata dari sisi utang swasta yang atau utang privat ini, kebanyakan ya kalau dilihat dari persentasenya itu dari data yang ada dari data BI itu banyakan adalah dari jasa keuangan. Nah saya coba cek bank-bank swasta itu ternyata kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh asing, berarti kan sama aja kita ini jadi berutang ternyata dipakai juga oleh privat yang secara notabene
4: dimiliki asing begitu.
5: Iya, ini juga jadi permasalahan tersendiri dari sisi ini gitu,
4: Pak Reza ini. Jadi kalau digunakan untuk kebanyakan jasa keuangan, otomatis produktivitas utang itu juga tidak terasa di masyarakat, misalkan untuk membuka lapangan kerja begitu ya.
5: Ya, ya, ini tadi satu, saya tidak mengatakan anti asing ya dan sebagainya, tapi ternyata bank-bank swasta ini kepemilikannya kepemilikan asing. Nah, bagaimana apa ada kalau mereka itu kemudian komit ya terhadap bagaimana mendorong produktivitas domestik, yeah, mendorong serapan tenaga kerja, tidak ada masalah gitu.
4: Yeah. Ya.
5: Tapi ternyata kok ini ada masih ada gap gitu ya. Kita lihat dari kembali lagi dari sisi pertumbuhan ekonomi yang masih belum sesuai target pemerintah kan gitu. Nah, yeah, ini yang menjadi diskusi yang lain selain tadi dari yang pemerintah tadi, ternyata belum dimanfaatkan untuk misalnya kegiatan-kegiatan fiskalnya arah misalnya kebijakan pemerintah tadi kayak MBG,
4: yeah,
5: Obdes Merah Putih dan seterusnya belum optimal dan mungkin banyak ada beberapa yang mungkin sifatnya jadi agak jadi ada kebocoran-kebocoran yang tidak perlu gitu dari sisi tata kelola.
4: Nah
5: gitu,
4: kita ke utang pemerintah dulu ya Pak Bimo ya, yang mencapai kan 217,3 miliar dolar nih dari total 8.000 triliun itu kan. Nah itu menurut Pak Bimo tata kelola yang harus diperbaiki seperti apa itu Pak? Agar memang optimal dampaknya terasa bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kita.
5: Ya, jadi begini Pak, tadi kembali lagi pada memang kecenderungannya rezim-rezim yang ada ini selalu akan berusaha memanfaatkan sumber dana baik APBN maupun ketika mereka menjustifikasi, ini nggak cukup nih, kita utang gitu. Mereka kemudian meng-create atau ingin punya legacy dengan kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan masing-masing. Nah, bagaimana agar tidak serta-merta kemudian sekedar ingin legacy tapi tanpa adanya bagaimana ngatur di masing-masing kegiatan ini menjadi lebih apa ya, lebih akuntabel, lebih transparan. Memang ini normatif ya Pak, tapi kita lihat teknis di lapangan kan, kita lihat sendiri teknis di lapangan ternyata masih banyak masih banyak hal-hal yang ditemukan menjadi ya katakanlah ini kemudian dikuasai kelompok tertentu lah, kemudian ada kebocoran. Nah ini Pak, ini yang harus dilihat oleh pemerintah dari sisi itu.
4: Ya, nah kemudian untuk utang swasta Pak, agar ini juga menjadi utang yang produktif ya, tidak banyak terserap di sektor keuangan ya, tanda kutip ternyata dimiliki asing juga begitu. Itu bagaimana sebenarnya posisi negara terhadap itu Pak, agar memang utangnya didorong untuk lebih produktif?
5: Ya, di sini kan sebenarnya kita punya otoritas jasa keuangan ya, selain Bank Indonesia sebagai ini ya, ada BI, ada otoritas jasa keuangan. Nah, mestinya ini diarahkan, kan BI juga punya unit mikro ya. Kemudian mestinya dari OJK juga punya, misalnya ketika ada kebijakan bagaimana harus mendorong usaha mikro. Nah ini kan juga bisa bank-bank ini diajak apa ya, istilahnya kita sama-sama punya kesepakatan gitu ya, dalam bentuk apa regulasi. Yuk, selamping kamu ini memang nggak masalah sahamnya, oke kepemilikan asing lebih banyak nggak apa-apa. Tapi yang penting dia ada komitmen buat katakanlah kredit mikro dalam sektor informal. Itu mungkin salah satu opsi ya untuk bagaimana memantik perekonomian domestik selain juga ke sektor industrinya Pak Zeni.
4: Saya rasa itu. Ya. Nah, Pak, ini kan seperti yang Pak Bimo katakan tadi ya, bukan soal rasionya masih 29,9% terhadap PDB dan dikatakan aman atau sehat begitu ya. Tapi kan jangan sampai nambah lagi utangnya kan begitu ya, Pak Bimo ya.
5: Betul. Nah, ini kan sebenarnya kan logik aja sampai ninggalin warisan yang beban ini kan
4: gitu. Dari rejim-rejim sebelumnya lah begitu ya. Oke. Okay. Ya, nah, kalau ingin tidak menambah utang lagi, bukankah negara kita punya potensi untuk pembiayaan sendiri Pak dari APBN? Seperti misalkan program meritisasi. Kemudian masyarakat juga sebenarnya kan menyimpan dana cukup banyak. Kan bisa lewat SBN atau sukuk begitu ya. Itu sebenarnya masih dimaksimalkan kalau menurut Pak Bimo sekarang ini Pak?
5: Ya, dari sisi APBN sendiri memang ya kita harus akui Pak, dari sisi APBN ini kan kita memang masih membutuhkan apa supporting lain ya, dalam arti masih menggunakan kita harus berutang. Tapi di sisi lain nih, kalau saya lebih melihat begini, utang nggak masalah, yang penting ini ya Pak bisa disinergikan dengan tadi misalnya nih, katakanlah tadi Pak Zaini katakanlah oh nih sebagai dana masyarakat ya dari suku atau apa ya, ini pastinya pemerintah harus apa bersinergi, artinya mereka bikin kebijakan, ada keterlibatan masyarakat. Nih, masyarakat juga dijamin yang memang dia pengen ini ya, pengen naruh ini
4: yeah, ya. Naruh uangnya lah untuk negara ya. Begitulah begitu ya.
5: Betul. Ini kan ya logis lah Pak, harus ada ini ya, apa sisi kita mau dapat gimana nih, apa gitu. Nah, yeah. Ini yang menjadi apa? PR pemerintah sendiri gitu loh. Artinya masyarakat diajak untuk menghimpun dana ini gimana? Apakah ada sisi lain ya benefitnya buat masyarakat? Nah, ini yang menjadi akhirnya kan tadi ada istilah dia naruh duitnya malah di luar, malah naruh yeah. di itu kan. Itu yang jadi apa namanya? Jadi
4: ada faktor insentif dan mungkin juga faktor jaminan keamanan dan dana masyarakat lah yang ditaruh di SBN atau sukuk begitu ya, Pak Bimo ya.
5: Betul.
4: Itu ya, yang penting begitu ya, sebagai diversifikasi pembiayaan negara lah begitu ya Pak.
5: Jadi paling tidak satu hutang bisa dari tata kelola diperhatikan dan hutang bisa dijadi ada opsi lain lah, lain selain SBN dan itu apa hutang itu juga bisa dari tadi apa dana masyarakat bisa di lewat sukuk atau apa bisa di tapi tadi ya tadi Pak saya ini katakan insentif atau apa sih yang mau bisa diharapkan dari situ pemerintah mesti juga mungkin mengedukasi masyarakat juga sih agar masyarakat tahu informasinya oh ini loh kamu kasih duit ke negara apa proyek pemerintah tapi ada ininya
4: apa bunganya sekian ada. Misalkan begitu dan itu bunganya menggiurkan masyarakat lah begitu ya tapi bang salah satu ya, itu ya
5: daya tarik ya paling tidak
4: ya baik kalau begitu Prof terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Prof
5: sama-sama
4: selamat pagi Profesor Bimo
5: selamat pagi ya saya selalu
4: dengan tadi guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Profesor Bimo Rizky Samudro.
6: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini, lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
7: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya Mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh Mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Wawancara Pro 3.
8: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal.
9: generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyerupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

Mendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Namun aku takkan masuk di program Halo RRI, mendengar ya, layanan aduan masyarakat untuk pendengar khususnya yang berada di Kabupaten Tuban yang ingin mengadukan begitu ya layanan publik, entah itu jalanan yang rusak atau informasi tentang kemacetan ataupun ada bencana alam, begitu pendengar ya, bisa melaporkan di WhatsApp dari RRI Tuban di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Nantinya kami dari RRI Tuban akan menjembatani dengan pihak dinas terkait ya, agar nantinya diberikan konfirmasi dan juga diberikan tanggapan bagaimana fasilitas publik yang ada di Kabupaten Tuban, pendengar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ya pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Halo RRI edisi tanggal 20 Juli 2026. Setelah ini kita akan melanjutkan program di Tuban Siang ini pendengar ya, di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran, serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara Roya, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan.

Dapatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Kubarsi serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai Simon menuturkan, ia tidak dapat merespon lebih banyak mengenai pencapaian ini di awal. Unai mengaku baru menyadari kemenangan mereka secara utuh usai wasit meniup peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
4: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
3: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
2: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola.

0: tapi dikemas dalam festival rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI dengan TNI dengan Polri segala macam dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
1: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari, memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang Garing acara ini, Mbak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mbak. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Benar. Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
4: Yeah, it was quite an eventful race, but balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor satu dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban di hari Senin 20 Juli 2026. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bergabung bersama saya Nisa Turhasana. Sedang rasanya bisa kembali menyapa Anda siang hari ini dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sedirausodo 54 Tuban. Kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia pendengar di siang hari ini ya, dalam Tuban siang ini. Tadi sudah dibuka dengan Mahadewa Restu Bumi 2 dan Rela Kehilangan dari Semi Simorangkir. Usai tadi kita simak dinamika olahraga dan juga ragam informasi ya yang dihadirkan oleh rekan Wahyu Tuban pagi ini hingga Tuban siang ini. Kami akan jeda sejenak pendengar kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya karena sudah masuk saat duhur untuk siang hari ini. Untuk nanti kembali akan kami hadirkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia sebelum kita melangkah di program Sekar Sari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda dimanapun saat ini berada. Dan menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya. Bersama Sekar Sari, kita akan bersama 1 jam hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Ditemani komposisi lagu keroncong dan juga campur sari siang hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan tebang-tebang keroncong dan juga campur sari siang hari ini. Anda juga bisa bergabung untuk request tembang-tembang kesayangan Anda. Bisa lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tadi dibuka dengan Kidung Tresno dari Prikel Anjar Wening. Dan baru saja kita ikuti ya, ada Kembang Tebu dari Sud. Satu penelpon masuk, kita sapa terlebih dahulu, ada siapa? Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, Sugeng Siang, Pak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun, Pak Niswa, pawartosipun ing siang miko.
0: Alhamdulillah, saya Mas Bujang, niki cuaca ten Studio RRI Tuban nggih cerah berawan niki. Pripun ten mriku?
1: Nggih. Oh nggih, Mbak Niswa, ten niki nggih cerah tapi nggih wonten awane awan-awan pecak nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nggih.
0: Sami
1: oh, berarti. Oh nggih, Mbak Niswa.
0: Pripun?
1: Sampun dahar siang nopo dereng niki?
0: Alhamdulillah, dahar siangnya digantos kalih ngopi sak niki.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih, ngopi mawon.
1: Kopi ini kopi sing hitam napa kopi wonten campurane susu niku Mbak Niswa?
0: Wonten campurane no, nek kopi hitam mboten kuat kula.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih.
1: Sami.
0: Sami.
1: Kula nggih ngoten Mbak Niswa, kopi sing wonten susune, wonten gulane aren.
0: Nah, ngoten niku remen kula. Sami nggih oh, kali Mas Bujang nggih.
1: Lulululul, lah kok sami Mbak Niswa?
0: Aduh, nek sami niki tandane nopo?
1: Lulululul, lah kok sami niki pri?
0: Nah, gitu ya, selerane kok sami niki?
1: Nggih, kok sami niki? Wah.
0: Aduh, niki tandane
1: nopo?
0: Saged ngopi sesarengan niki menawi nggih.
1: Nggih, niku Mbak Niswa. Kopi sing wonten gulane aren niku.
0: Nggih.
1: Wonten susune. Ngeten niku mboten kula sepat namine produk nggih.
0: Nggih, kan kathah nggih nek. Nggih. Napa rasane sami sama merke beda ngeten nggih Mas Bujang.
1: Nggih, Mbak Niswa nyuwun tulung nggih mangke diputeraken sesekarane. Napa Mbak Niswa sing tuwa cocok ngeten
0: niku. Napa siang menika.
1: Niku mawon Mbak Niswa. Tresno, Tresno. Lowongan mawon Mbak Niswa.
0: Lowongan, nggih, siap.
1: Sing cewek nggih biasane sing nyekar niki.
0: Lowongan niku sebentar, nggih biasane nggih.
1: Nggih cewek. Nggih. Tadi atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Niki kula ringkes mawon niki wonten Halo Mbak Niswa.
0: Nggih. Mas Bujang pripun? Salamit. Kagem sinten mawon niki?
1: Samujane ke mawon Mbak Niswa
0: nggih. Siap.
1: Sugeng siang, sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Niswa, sugeng siang, sugeng ayu gati.
0: Okay.
1: Matur sembah nuwun Mbak Niswa, njek wekdal ugi. Sesekarane, mugi-mugi saged panggen malih ing sanesudal ugi gelombang ingkang sami. Ngapunten kirang langkunge lan nuwun pamit Mbak Niswa.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama dari kawasan Galpelem Merak Urak pendengar. Ada Mas Bujang yang sudah bergabung ya untuk nanti requestnya lagu Lowongan dari Tia Jo siap dihadirkan. untuk siang hari ini. Pendengar, Anda bisa kembali bergabung melalui telepon di 0356-8834756 siang hari ini atau dari WhatsApp 0851-9626-4186 melalui telepon ataupun pesan suara ataupun pesan teks untuk siang hari ini. Siap menghadirkan komposisi lagu keroncong dan campur sari menemani aktivitas siang hari Anda. Satu komposisi lagu saya akan hadirkan untuk Mas Bujang ya, sambil kita nikmati dulu lowongan dari Tia Jos untuk nanti dapat kembali bergabung seperti itu ya pendengar. Di siang hari ini untuk request lagu kesayangan Anda. Tetap bersama kami di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini, pendengar. Meremani Anda di hari Senin 20 Juli 2026. Sudah dihadirkan satu komposisi lagu requestan yang masuk ya di siang hari ini dari Mas Bujang. Tadi ada Lowongan, apa sih enek Lowongan. Ah, enek tomboten niki nggih. Masih bisa gabungan di siang hari ini untuk request lagu kesayangan Anda, bisa telepon di 0356-8834756 atau di WhatsAppnya RRI Tuban juga bisa ya, 0851-9626-4186. Bisa juga di aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang saat ini menikmati siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa manfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital, mendengar langsung request lagu keroncong ataupun campur sari kesayangan Anda. Judulnya dituliskan dan juga penyanyi yang ingin dihadirkan seperti itu ya di siang hari ini. Tadi sudah dinaikkan satu komposisi dari Tia Jos, kembali akan saya naikkan. Kali ini ada Niken dan juga Arya untuk menghadirkan ya satu tembang berjudul Tresno Waranggono.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini pendengar ya. Baru saja kita nikmati sebuah tembang dengan judul Kangen, menemani siang hari Anda ya, untuk aktivitas yang di luar lapangan seperti itu pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar. Nah, ini bisa menggunakan pakaian yang cukup melindungi kulit namun tetap menyerap keringat ya, dan juga tidak menggunakan warna gelap untuk disarankan seperti itu pendengar, karena saat ini cuaca di sekitar studio RRI Tuban terpantau cukup terik seperti itu tadi juga disampaikan oleh Mas Bujang yang sempat bergabung. Apabila cuaca di kawasan Merak Urak juga hampir sama seperti itu, jadi bisa mempersiapkan ya, apalagi kalau Anda saat ini kegiatannya di luar, kemudian perjalanan menggunakan kendaraan roda dua. Nah, ini juga tetap harus menyiapkan dengan pakaian yang cukup nyaman. Atau kegiatan lain yang di luar lapangan ya, atau di luar ruangan maksud kami pendengar ya, ini bisa juga memakai pelindung seperti topi ataupun yang lainnya ya, yang tidak mengganggu dengan aktivitas siang hari Anda. Masih menemani di Sekar Sari siang hari ini, masih bisa untuk request lagu keroncong dan juga campur sari di siang hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah komposisi lagu yang cukup enak untuk kita nikmati di siang hari ini pendengar. Ada lagu khasnya wilayah Tuban ya, versi keroncong di siang hari ini dengan judul Ayo Ning Tuban.

jadi. Masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari pendengar. Siang hari ini menemani aktivitas istirahat Anda seperti itu ya di siang hari ini. Sudah menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir 1 jam seperti itu ya. Saatnya saya hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu penutup dari Cak Dikin di siang hari ini. Untuk kemudian nanti kita akan update informasi dari reporter RRI Tuban dalam Warta Tuban tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Senin 20 Juli 2026. Kita update informasi dari wilayah Bojonegoro, pendengar. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat literasi digital di lingkungan keluarga melalui edukasi kepada anggota Dharma Wanita Persatuan Perumda Tirta Buana. Para orang tua diajak memahami pentingnya mendampingi anak dalam menggunakan gadget secara bijak agar terhindar dari berbagai resiko di ruang digital. Lia Yunita melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menguatkan literasi digital bagi masyarakat, khususnya para orang tua. Sabtu 18 Juli 2026 lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro memberikan edukasi kepada anggota Dharma Wanita Persatuan Perumda Tirta Buana mengenai pentingnya pendampingan anak dalam penggunaan gadget. Dalam sosialisasi tersebut, Akmal Ismail Yatim, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, mengajak peserta memahami cara membatasi penggunaan gawai di lingkup keluarga, mengenali tanda-tanda kecanduan gadget pada anak, hingga mewaspadai ancaman predator online yang kerap memanfaatkan media sosial maupun aplikasi percakapan.
2: Makanya kami komunikasinya lebih bijak. Kemudian pengelolaannya lebih sendiri. Yang pertama tentu mengarahkan untuk yang positif, yang aman. Kemudian atur pemakaian gadget. Tentu termasuk di dalamnya saat-saat tertentu. Itu harus ada komitmen kesepakatan semua aturan untuk tidak menggunakan gadget. Kami dari Polri pun juga mensosialisasikan untuk termasuk mencegah konten.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro juga menghimbau para orang tua untuk menerapkan aturan penggunaan gadget secara konsisten, termasuk menghindari penggunaan telepon genggam saat makan bersama. Melalui edukasi ini diharapkan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai resiko di ruang digital. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro, pendengar, kita beralih ke Lamongan. Satu tahun berdiri, Bupati Lamongan apresiasi keberhasilan Sekolah Rakyat Lamongan Cetak Prestasi dan Harapan Baru. Parin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Genap satu tahun sejak diresmikan, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 25 Lamongan di Kecamatan Brontong mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini berhasil melahirkan berbagai prestasi sekaligus menjadi harapan baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Keberhasilan tersebut diapresiasi oleh Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat menghadiri open house peringatan 1 tahun SRMA 25 Lamongan. Menurutnya, capaian para siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Ia berharap para lulusan sekolah rakyat kelak mampu menjadi generasi penerus yang berkontribusi untuk bangsa.
4: Perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Makanya pendidikan itu sangat-sangatlah penting. Pak Presiden sangat fokus kepada pendidikan ini karena berharap bahwa Indonesia 2045 yang akan datang akan dibuli oleh anak-anak yang cerdas dan pintar.
3: SRMA 25 Lamongan saat ini menampung 130.

0: Utama Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Euforia final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berlangsung meriah di Lamongan. Ratusan warga memadati acara nonton bareng yang digelar di halaman kantor DPD Partai Golkar pada Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final, lomba tersebut juga menghadirkan door prize menarik berupa 2 ekor kambing bagi peserta yang beruntung. Suasana nobar sudah ramai sejak Minggu malam. Warga datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas sepak bola untuk menyaksikan laga yang mempertemukan 2 tim terbaik dunia. Ketua DPD Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, sangat senang dengan antusias warga sekitar kantor DPD Golkar yang turut memeriahkan acara nobar ini. Hadiah kambing untuk penonton juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meramaikan gelaran final Piala Dunia.
2: Ya, alhamdulillah pelaksanaan nobar di DPD Golkar Lamongan ini berjalan meriah. Teman-teman dari sekitar kantor Golkar ini banyak yang datang, dan sawah ini ya mungkin karena ada kambing ini sebagai apa itu
3: hadiah
2: utama dari apa itu penyelenggaraan.
3: Berapa ekor Pak namanya?
2: Dua ekor
4: untuk satu pemenang Pak?
2: Untuk dua pemenang.
3: Ini kan tim Spanyol juara gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah sesuai dengan dukungan saya, Spanyol menang.
1: Salah seorang warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama adalah Suhada, pendukung timnas Spanyol yang namanya keluar sebagai pemenang undian sehingga berhak membawa pulang seekor kambing. Hadiah tersebut menjadi pelengkap kebahagiaannya setelah tim yang didukung berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.
5: Alhamdulillah, saya sangat senang dan terima kasih kepada Golkar. Semoga kedepannya tambah berkah dan jaya.
3: Nyangka nggak dapat kambing?
5: Nggak nyangka.
3: Ya. Ini nanti buat apa kambingnya?
5: Ini kambingnya mau saya bawa ke tempat dan ada yang ini pelihara teman saya.
1: Panitia menilai kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Selama pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, aman dan penuh keakraban, meski para penonton berasal dari dukungan tim yang berbeda. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, informasi dari Farin Reki menjadi informasi penutup di siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini, pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama di gelaran musik dangdut tentunya siang hari ini, yang bisa direquestkan melalui WhatsApp kami 0851-9626-4186 atau di teleponnya 0356-8834756. Sudah bergabung juga lewat WhatsApp ya, sedari menunggu lagu Ikke Nurjanah turun tadi ya. Ada siapa kira-kira kita sapa dulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tuban. Selamat siang setengah sore, Mbak.
1: Selamat siang.
2: Dari Montong, Tuban.
1: Engge, siap. Ada Pak Didi, betul napa betul niki?
2: Betul. Ini baru datang, Mbak. Cuaca panas sekali. Tapi lalin dari Surabaya sampai Tuban ini lancar, Pak.
1: Alhamdulillah. Berarti Pak Didi baru datang, ini perjalanan dari Surabaya ke Tuban, ngoten nggih?
2: Nggih. Niki wonten griya kok, Pak. Siuman. Cuacanya panas sekali, Pak. Nggih. Tolong Pak nanti putarkan Terkesima, Mbak.
1: Terkesima, boleh.
2: Salamnya buat semuanya, tanpa terkecuali dari A sampai Z, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung semuanya, tanpa terkecuali. Selamat beraktivitas yang beraktivitas, selamat berlayar-layar yang lagi nganggur. Untuk Mbak Ena, selamat siang, selamat bertugas, semoga sukses.
1: Amin.
2: Tidak ada halangan apa-apa, banyak sesuatu yang apa istilahnya itu, banyak rezekinya, Mbak.
1: Amin.
2: Diparingi panjang umur.
1: Amin.
2: Begitulah, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali ya di siang hari ini ada Pak Didi dari kawasan Montong, Tuban. Sudah bergabung, di teleponnya juga sudah dibuka sama Nisa. Untuk yang ingin bergabung ya, langsung aja bisa diklik langsung nyambung gitu. Ada siapa kita sapa dulu? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban. Selamat siang, Mbak Niswa.
1: Selamat siang, Mas Pucu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana, Mbak Niswa? Tentunya masih tetap sehat-sehat saja dan baik-baik saja, kan?
1: Alhamdulillah, Mas Bujang. Gimana kabarnya, Mas Bujang, untuk siang hari ini?
3: Ini juga baik-baik saja, Mbak Niswa. Juga sehat-sehat saja.
1: Oke.
3: Cuaca juga masih cerah, Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
3: Oh iya, maaf tadi siang saya agak kurang fokus. Tadi siang di waktu on air di Tambursari, saya dipanggil Mbak Yu saya.
1: Oke, tidak apa-apa, aman. Oke, siap. Ya,
3: tadi kan menanyakan apa tandanya itu mungkin ya. Agak nyai selera yang agak sama.
1: Sama, oke, betul sekali.
3: Iya. Oh iya, Mbak Niswa, barusan sebenarnya saya ingin request lagu yang barusan turun, apa judulnya ya?
1: Yang barusan turun itu dari Ikke Nurjanah, Ati Nelongso.
3: Oh, Ati Nelongso.
1: Oke.
3: Nah, itu juga entah kebetulan apa tidak ya kok.
1: Sudah dinaikkan duluan sama Niswa ya, berarti harus request lagu yang lainnya gitu, Mas Pucang ya.
3: Iya, Mbak Niswa. Ati Nelongso judulnya ya.
1: Iya, betul.
3: Iya, Mbak Niswa, diputarkan lagu yang apa, Mbak, yang enaknya ini ya?
1: Apa ya, kira-kira?
3: Itu, Mbak, setelah jumpa pertama aja, Mbak, ya, yang duet ya.
1: Setelah jumpa pertama dari Tasya dan Gary?
3: Iya.
1: Mungkin ya, oke, siap.
3: Baik, Mbak, ya. Sambil salam-salam, Mbak, ya.
1: Monggo, silakan.
3: Untuk tadi yang barusan turun ada Pak Didi ya.
1: Iya, Pak Didi dari Montong.
3: Kemudian ada lagi Lekmod, ada juga Kang Saroto ya, selamat siang juga. Ada Mas Olikin, ada Kang Damatiarto, ada Mbak Mas Budi, ada juga Mas Irfan, ada Mbak Sutrini, ada juga Sudasmini Parasman, ada Mama Yu, ada lagi Cak Wanto juga ya, selamat siang. Dan Mbak Mantemandang, juga ada Pak Setiawan, dan semuanya, oh Kang Jarwoto juga ya, dan semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya, dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Sekian dulu Mbak Niswa, nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Merak-Urak juga sudah bergabung ya siang hari ini ada Mas Bujang dengan Setelah Jumpa Pertama. Nanti dihadirkan sama Nisa. Anda masih bisa bergabung siang hari ini pendengar ya lewat telepon, WhatsApp ataupun live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa kembali yang sudah bergabung lewat telepon ini, ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
4: Bertendang bareng RRI Tuban. Gimana kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabar yang di sana ini?
4: Alhamdulillah, ya seger ya waras Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
4: Cuacanya pewaras banget Mbak Niswa.
1: Betul sekali, di sini juga sama. Cuma ada awannya sedikit-sedikit.
4: Iya, ya layar rembang lagi. Sumilerang ini Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah, panasnya disertai dengan angin ya. Tapi anginnya ini angin adem apa angin panas? Ini kadang-kadang kan anginnya hawa juga bisa panas.
4: Iya, kemarin sempat gerimis malam ya. Tapi malah sumuk manis
1: lah. Oh, sekarang membawa hawa-hawa agak
4: panas ya. Iya, orang karu-karuan pokoknya. Nggak ada nomor yang ya.
1: Ini harus tetap dijaga supaya tetap seger
4: dan waras. Iya, seneng. Oke, merindukan kasih sayang.
1: Aduh, kalau itu ada itu lagunya itu. Kalau
4: yang yes, alhamdulillah. Yes, mari Piala Dunia wis rada ayem iki ora pegadang terus.
1: Iya, betul. Sudah selesai kemarin ya dini hari. Hari ini dini hari seperti.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Memuaskan atau tidak ini hasilnya kalau dari Mas Solikin ini?
4: Ya alhamdulillah, meskipun sempat rame karena ada kartu merah. Ya. Tapi alhamdulillah mancan yo mental juara yo tetap cuma 1-0 manis.
1: Iya, agak susah ya.
4: Ya alhamdulillah seru banget pokoknya, ada juara baru.
1: Iya, betul.
4: Yo aslinya juara baru-baru banget terus pengindo ya.
1: Setelah sekian lama.
4: Iya, 2010 sampai saiki ya manis.
1: Iya, cukup lama.
4: Ya, didoakan saja timnas kita bisa meniru tim di Eropa maupun Amerika ya. Jadi iso membanggakan kita semua.
1: Betul, amin.
4: Ya, lagunya manis ya.
1: Lagunya apa sih yang hari ini?
4: Lagunya aku pengen angkat topi ya.
1: Angkat topi sih.
4: Iya, nek Spanyol lagi angkat topi, tapi nek aku angkat topi ya.
1: Soalnya bukan Spanyol ya, ini Indonesia.
4: Iya.
1: Dari Yus Yunus dan Murni Ania.
4: Duet dari Susan ya.
1: Oke, sudah dihadirkan.
4: Duet karo penyari ya apa-apa.
1: Aduh, kalau saya hari Sabtu aja.
4: Ingat no.
1: Hari Sabtu saja kalau saya.
4: Ya salam yang barusan turun, ada Kang Bujang. Ada juga Kang Sarwoto, Pak Didi. Selamat menjelang sore ya. Ada juga Kang Budi, Mbak Ii, Mbak Sutri ini juga. Terus ada Pak Setiawan ya. Ada Mama Yu, Mama Ana juga. Semuanya saja Mbak Niswa.
1: Siap.
4: Mbak Niswa, terima kasih waktu ini. Terima kasih selalu lancar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Rembang juga sudah bergabung siang hari ini ya, ada Mas Solikin. Nanti dihadirkan lagunya Murni Hania ini nanti yang nyanyi ya. Sampai salah yang dibaca ini ya, agak ke depan yang dibaca. Ada Angkat Topi dari Yus Yunus featuring Murni Hania di siang hari ini. Saya akan naikkan dulu satu komposisi lagu dari Roma Irama Terkesima untuk Pak Didi yang ada di kawasan Montong Tuban ya, mengawali lagu requestan di siang hari ini. Nanti Anda bisa kembali bergabung di Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami pendengar di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban menemani Anda siang hari ini ya pendengar ya. Kita sapa kembali pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp-nya RRI Tuban. Halo Seruling Gedang.
2: Halo Seruling Gedang, berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Aduh semangatnya ini lo nular jadinya ya.
2: Iya Toca, kalau penyiar yang imut itu ya harus semangat toh ya.
1: Langsung semangat menular ke saya juga ini Mas Zul.
2: Tenang kok ya. Loh tadi udah ada yang masuk tuh Mbak?
1: Sudah ada tadi, ada 3 yang sudah
2: bergabung. Oh udah ada 3? Oh berarti jam 2 kurang udah itu ya?
1: Iya aku tadi 2 lagu masuk 3 kayaknya sudah.
2: Oh iya Alhamdulillah. Ada siapa aja tempat tadi Mbak?
1: Ada Mas Bujang, kemudian ada Pak Didik dan juga Mas Solikin yang sudah bergabung Mas Zulfan.
2: Oke. Yang udah masuk ya. Gimana kabarnya Mbak Niswa ya?
1: Kabarnya baik Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Ya Alhamdulillah kabarnya juga baik, juga sehat. Dan walaupun cuacanya panasnya ini terik ya, tapi tetap semangat ya pastinya ya.
1: Alhamdulillah, ya harus semangat ya apapun cuaca.
2: Iya, apalagi yang kebayang kalau panas-panas kayak gini tuh pas.

0: Mandasari. Betul,
1: Oke,
0: itu
1: siap.
0: lagu itu pernah sukses di era 90-an, Mbak, waktu itu.
1: Iya, ini sepertinya lagu legenda ini.
0: Eh,
1: Lagu
0: iya, itu
1: lama
0: lagunya.
1: sepertinya.
0: Lagunya itu ya apa ya? Kita nanti simak ya. Lagunya itu sedih banget pokoknya. Ya, barusan turun ada Mas Bujang. Selamat siang. Pak Didi yang ada di Montong. Tadi kasih salam enggak ya?
1: Pak Didi dikasih salam semuanya, soalnya salamnya dari A sampai Z semua
0: A
1: disalami
0: sampai
1: gitu.
0: Z.
1: Iya
0: Terima
1: langsung.
0: kasih,
1: Berarti
0: Pak.
1: kan Mas Zulfan ikut ya, Mas Zulfan.
0: Berarti saya dapat yang terakhir, Pak,
1: Iya.
0: ya. Soalnya nama depan saya hurufnya mesti Z.
1: Iya.
0: Biasanya yang terakhir gitu dapatnya banyak loh, Mbak.
1: Aduh iya biasanya langsung ya, walaupun kalau orang melihat dapat sisa-sisa lah, tapi sisa-sisa itu biasanya ya makin
0: Banyak.
1: banyak
0: Itu kalau
1: ya.
0: dapat, kalau enggak ya
1: Kalau
0: wassalam.
1: sudah enggak ya, ya sudah kosongan ya Mas Zulfan ya.
0: Terus ada lagi Besti Kurianti ya.
1: Iya.
0: Yang lagi sibuk juga, selamat sibuk-sibuk ya Yan. Terus ada juga yang ada di seputaran mana lagi? Ini udah itu.
1: Sudah yang ini
0: Iya.
1: aman Pol ini kemarin nggak
0: Oke.
1: aman.
0: Yes. Ada juga ada Kang Tama Tiarto, ada Mama Yu, Mbak II, ada Mbak Ajeng, Mbak Uun, Mbak Evi. Ada juga yang menyaksikan status aku. Ada yang di kawasan Bojonegoro juga semuanya ya. Ada Bunda Kenti, Bunda Umay juga. Ayo Bunda masuk, Bunda.
1: Kemarin Bunda Kenti sudah masuk.
0: Oh, lewat WhatsApp.
1: Lewat WhatsApp, tapi belum request lagu lupa sepertinya.
0: Oh iya. Terus salamnya untuk Abah Jamas juga. Warga penghias hati grup semuanya saja tanpa terkecuali. Spesialnya buat Mbak Sutrini seorang ya yang ada di Nganjuk sana. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Niswa, terima kasih waktunya.
1: Boleh.
0: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Turi Kulon ada Mas Zulfan ya yang sudah bergabung siang hari ini. Nanti dihadirkan lagunya Teti B. Mandasari, ada Rindu Kasih. Di siang hari ini masih bisa gabungan cukup panjang waktunya ya pendengar sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini masih 10 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Telepon boleh, kirim pesan juga boleh, mau pesan teks, pesan suara boleh sekali. Atau untuk Anda yang saat ini mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital juga bisa bergabung lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Saya kembali hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu dari Gery Mahesa featuring Tasya Rosmala untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galpelem Ora-Ora. Setelah jumpa pertama.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini ya. Masih menemani Anda. Satu lagu dari Yus Yunus featuring Murni Kania, Dengkat Topi. Untuk Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang, Jawa Tengah. Kita sapa yang kembali bergabung lewat telepon ya. Ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
1: Halo.
2: Halo juga, Mbak Niswa.
1: Oke.
2: Gimana punya kabar, Mbak?
1: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Gimana Kang Jarwoto kabarnya?
2: Alhamdulillah, pangestune, Mbak. Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Kerak panas pasti. Apa dingin hari ini?
2: Sekarang agak redup, Mbak.
1: Agak redup ya. Angin sepoi-sepoi ikut dinikmati warga Kerak juga, kah?
2: Iya, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi waktu kemarin tuh panas banget, Mbak.
1: Panas banget.
2: Terus sekarang agak redup.
1: Ini juga. Ini juga agak berawan di kawasan Latsari ini.
2: Sama, Mbak, ya. Mbak Niswa, aku tarik bahas lagu.
1: Monggo, mau lagunya apa?
2: Lagunya Secangkir Madu Merah, Mbak, ya.
1: Secangkir madu merah, boleh. Okay. Mau yang versi siapa ini? Itje Tresnawati atau mau yang lain?
2: Ya Itje Tresnawati aja, Mbak.
1: Oke, siap.
2: Mas Bujang udah masuk, Mbak Nisa?
1: Mas Bujang sudah tadi.
2: Mas Bujang terlalu perdana ya.
1: Hari ini tidak perdana, Mas Bujang nomor berapa? Nomor 2.
2: Oh, nomor 2 dapat hadiah apa, Mbak?
1: Nomor 2 dapat hadiah senyuman saya. Saya 1 sampai terakhir tetap dapat senyuman saya sih, tapi. Semua dapat senyuman saya.
2: Begitu ya.
1: Iya.
2: Berarti aku masih kebagian dong.
1: Masih dong, masih. Sampai terakhir nanti sampai pamitan masih senyum-senyum. Saya itu suka kalau ada telepon itu.
2: Oh gitu ya.
1: Ada temannya ngobrol.
2: Iya, Mbak, ya.
1: Iya.
2: Ya, salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang. Oke. Juga ada Bujang Muni, Pak Rasman, ada Kang Soliki. Juga ada Kang Tama Biarto. Jalik Mujang di Montong ya, selamat siang. Pak Setiawan yang di Petiharjo juga selamat siang. Ada Mbak Man yang di Temandang. Ada Pak Rete juga selamat siang. Mbak Ii, Mas Budi, selamat siang juga. Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak Lisa ya.
1: Oke, siap.
2: Ya, untuk jenengan, semoga sehat selalu.
1: Amin. Bersama.
2: Banyak rezeki, banyak umur, Mbak, ya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Oke, lagunya saya tunggu, Mbak. Makasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Kerak bergabung siang hari ini untuk request lagu Itje Tresnawati, ada madu, secangkir madu merah ya untuk Kang Jarwoto siang hari ini tentunya. Siap dihadirkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung masih bisa di siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan kembali naikkan satu komposisi lagu kali ini dari Tete B. Mandasari ya. Ini untuk Mas Zulfan yang ada di kawasan Tuiri Kulon, Merak Urat.
3: Nak, janganlah kau tangisi orang yang telah berpulang ke rahmatullah, karena tangisanmu itu akan menambah siksaan baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dirakap ratapi disiksa karena ratapan itu. Jadi maksud Bapak, relakanlah kepergiannya.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gedang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini masih menemani Anda di 20 menit terakhir ya sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Sudah masuk juga requestan dari WhatsApp-nya RRI Tuban ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Ada dari Mas Pur di kawasan Tulungagung. Siang kakak, siang Mas Pur. Request Rindunya Hati by Ryan Sahid featuring Haisa Amalia. Salamnya buat Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii dan semuanya selamat siang. Buat kak penyiarnya selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama, akan dihadirkan sesaat lagi ya. Dari Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung. Ya sudah diterima salamnya dan pesannya. Anda yang ingin request yang hari ini juga tetap bisa lewat telepon ataupun di WhatsApp atau juga seperti Mas Pur ya lewat pesan teks, ini juga bisa nanti dibacakan sama Nisa atau kalau pesan suara nanti kita dengarkan sama-sama kita ya pendengar ya. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang tadi baru saja turun ada Madu Merah dari Ice Trisnawati. Spesial untuk Kang Jarwoto yang ada di kawasan Kerek Tuban ya. Masih di Pro 1 RRI Tuban, pendengar ya. Di siang hari ini kondisi cuacanya juga cukup terik untuk siang hari ini. Tapi terlihat ya, ini bukan dirasakan karena Nisa ada di dalam studio, tidak merasakan anginnya. Kalau anginnya ini sepertinya cukup semilir seperti itu pendengar ya, karena daun-daun di depan studio RRI Tuban ini juga bergoyang bukan karena lagu dangdut. Kalau kita goyangnya karena lagu dangdut siang hari ini, kalau daun-daun di luar sana bergoyang karena angin yang semilir seperti itu ya. Masih di seruling gendang, kita nikmati lagu dangdut selanjutnya ya. Ada Meriang karena tadi sempat juga disebut-sebut, jadi Nisa akan hadirkan lagu Meriang dari Cita Citata terlebih dahulu ya sebelum nanti kembali menghadirkan lagu requestan dari pendengar di manapun berada. Tetap bersama kami di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban, masih menemani Anda di menit-menit terakhir ya pendengar ya. 12 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu requestannya sudah dihadirkan sama Niswa semua di siang hari ini. Untuk Anda yang ingin request lagu masih bisa di satu penelpon ya. Akhir dari Seruling Gedang siang hari ini ya pendengar. Sebelum saya kembali hadirkan beberapa komposisi lagu dangdutnya. Jadi bisa telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa telepon, kemudian chat WhatsApp juga bisa, atau bisa mengirimkan pesan teks juga ya. Teks dan juga pesan suara maksud saya. Anda juga bisa request lagu dangdutnya lewat fitur live chat di aplikasi RRI Digital tentunya ya pendengar di siang hari ini. Sudah dicek satu per satu juga sama Niswa ya dari WhatsApp, kemudian dari aplikasi RRI Digital juga. Saya hadirkan ya lagu yang lama tapi tidak begitu lama ya, cukup beberapa tahun yang lalu sempat booming juga ya lagu dangdut dari Safira Inema, ada top-topan siang hari ini. Sebelum nanti menghadirkan satu komposisi lagu penutup spesial untuk pendengar di manapun saat ini berada.

Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tupan. Pendengar ya, 5 menit sebelum kita berpisah di Seruling Gedang siang hari ini, saya hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu dari Nazia Marwiana ya. Di siang hari ini ada Sepiring Berdua siap menemani kita sebagai lagu penutup. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Seruling Gedang siang hari ini. Sampai jumpa di Seruling Gedang edisi selanjutnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Karena setelah ini kita akan melangkah di Tuban sore ini dengan update informasi di wilayah Tuban dan sekitarnya. Juga informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sepiring Berdua dari Nazia Marwiana kita nikmati sebagai penutup di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah salat tasyahur untuk Anda dimanapun saat ini berada, pendengar. Masih menemani Anda di Tuban sore ini ya. Kita awali dengan update informasi yang menarik untuk disimak di sore hari ini bersama dengan komposisi lagu pop Indonesia. Tadi sudah dibuka dengan Noah, Dilema Besar. Dan sedang dimainkan ya dengan Acha Septriasa featuring Bayu Soul Vibe. Ada Gantung ya, versi yang hype seperti itu, pendengar. Menemani aktivitas sore hari Anda, Anda juga bisa turut serta update informasi kondisi cuaca di sore hari ini ataupun kondisi lalu lintas ya menjelang waktu pulang seperti itu. Biasanya agak padat ya menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya juga menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kembali akan menghadirkan komposisi lagu dari Citra Scholastika, Jangan Paksa. Juga ada Mike Mohede dengan Jatuh Hati.

0: bete banget sih, pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini. Kita update informasi dari BPBD Jawa Timur yang menggandeng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menggelar edukasi mitigasi bencana di Museum Negeri Mpu Tantular Bunduran Sidoarjo. Kegiatan ini memanfaatkan momen libur sekolah, menyasar pengunjung sekaligus pengelola museum, dan edukasi yang dikemas secara interaktif melalui pengenalan potensi bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi penyelamatan saat gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Pendengar, Kepala UPT Museum Negeri Mpu Tantular Rika Puspita mengatakan bahwa kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya menjadikan museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tapi juga ruang edukasi yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Salah seorang peserta dari warga Candi Sidoarjo mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan bersama anaknya. Jadi mengatakan bahwa lebih paham langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Kegiatan ini juga turut dihadiri unsur Forkopimda Bunduran, perwakilan Disputpar Jawa Timur, serta tim mobil edukasi penanggulangan bencana Mosipena BPBD Jawa Timur. Jadi melalui edukasi di ruang publik seperti museum, pendengar, BPBD Jawa Timur berupaya memperluas literasi kebencanaan sekaligus menumbuhkan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat sejak dini.

0: Berang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkah di program selanjutnya untuk mengupdate informasi dari program 1 RRI Surabaya bersama Info Prima sore hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Senin 20 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah. Penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inilah info pribas lengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purnama Iswandoro melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
3: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah, makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
2: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Sumeneb. Berikut laporan Imam Mohlis.
4: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Teoringgi menjelaskan, gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
5: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasu. Jadi saya bersama dengan Pak Korlu, terus ada PPLWG dan juga ada ketua kelompok tani.
6: Memulai tanaman penanaman dengan metode PMAS ini seluas 0,5 hektar menggunakan bibit padi Intari 49. Dan penggunaan alat baru juga meskipun di sini tabela bukan hal yang asing sebenarnya, tapi kita mencoba menggunakan alat dan jarak tanam yang sesuai dengan metode PMAAS.
4: Melalui gerakan tanam perdana ini, BPP SDMP Kementerian Pertanian berharap petani di Kabupaten Sumenep semakin siap mengadopsi metode PMAAS sehingga produktivitas pertanian meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
1: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Dini, silahkan.
7: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Civitas Akademika UINSA Surabaya menggelar tasyakuran UINSA Merdeka sebagai momentum menyambut transisi kepemimpinan dan mendorong proses pemilihan rektor yang lebih partisipatif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
8: Civitas Akademika UINSA melalui Forum Penyelamat UINSA menggelar tasyakuran UINSA Merdeka dalam rangka menyikapi perkembangan peralihan kepemimpinan pasca demo PLT Rektor oleh mahasiswa beberapa waktu lalu. Melalui Koordinator Forum Penyelamat UINSA, Suhermanto Ja'far, ketika diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperingati sekaligus mensyukuri peralihan posisi jabatan PLT Rektor yang saat ini dijabat oleh Ahmad Muzaki. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakoni proses konsolidasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar proses pemilihan rektor kedepannya dapat dilakukan oleh pihak Civitas Akademika dan internal sendiri.
9: Tasyakuran ini pertama tujuannya itu adalah kita bersyukur sudah menggolkan kita-kita Civitas Akademika untuk menolak incumbent jadi PLT. Nah, tapi syukuran ini itu bukan hanya menolak incumbent menjadi rektor, tapi juga PLT, tapi juga menolak direktur.
8: Sementara Presiden Mahasiswa Danang Musmu Alim mendukung penuh upaya Forum Penyelamat UINSA dalam mengupayakan kondisi alma mater yang kondusif dan lebih tertata ke depannya.
10: Karena fokus kami hari ini, insya Allah kami selaras dengan apa yang memang disepakati oleh Rajivitas Akademik, yang sekiranya itu pun dengan catatan kiranya juga masih bersinggungan dengan populasi putar akademik. Jadi teman-teman hari ini sudah membawa operan seputar persiapan PPAK, seputar administrasi, bahkan sampai mengajar.

0: resmi.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia sebagai upaya mempererat kebersamaan dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di ruang publik tersebut, tepatnya di alun-alun Sidoarjo, diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, selain menjadi ajang menyaksikan laga final sepak bola dunia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pemerintah dengan masyarakat untuk mempererat serta antusiasme warga terlihat sejak pertandingan dimulai dengan memadati lokasi.
2: Kan Pak Umroh, ya, ada 23 sepeda umum, ya, ada mesin cuci, ada kulkas, ya, yang ini kita siapkan terutama untuk masyarakat Sidoarjo dan juga makan bareng, ya. Kita siapkan 3.000 nasi bungkus, 3.000 snack, ya. Kita ingin ngajak bareng, nonton bareng, makan bareng, kebersamaan untuk membangun kabupaten Sidoarjo.
3: Itu ya. Tapi pemainnya Argentina gimana? Pemainnya Argentina gimana?
2: Ya, hari ini kita serangan kalah dengan Spanyol.
1: Pemkab Sidoarjo menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Melalui nobar tersebut, pemerintah berharap semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan nobar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kedekatan masyarakat dengan pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut antusias masyarakat di Surabaya melalui kegiatan nonton bersama yang digelar TVRI Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
5: Ratusan warga kota Surabaya memadati area kantor TVRI Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Kehadiran mereka tak lain untuk menyaksikan laga pamungkas final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina melalui gelaran nonton bareng. Suasana semarak dan penuh antusiasme menyelimuti lokasi berlangsungnya nonton bareng. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, dewasa hingga kaum perempuan, tampak menyatu demi menyaksikan babak final Pesta Akbar Sepak Bola Dunia. Meski sebagian besar hanya beralas tikar, bahkan sandal, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat para pencinta bola. Sorak-sorai penggemar terdengar menggema ketika kedua tim saling menampilkan penampilan terbaiknya. Hingga akhirnya Spanyol berhasil tampil sebagai juara usai menang dengan skor 1-0. Salah satu mahasiswa asal NTT yang berkuliah di Surabaya, Ithar Abadi mengaku sengaja datang karena ingin merasakan atmosfer keseruan mendukung tim kesayangannya bersama ratusan orang lainnya.
6: Terus semua tim yang bertanding di Liga Dunia itu apa ini namanya? Termasuk kuat-kuat kayak Spanyol, Argentina. Jadi sangat ditunggu pertandingan final.
5: Semarak final Piala Dunia ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh para supporter. Gelaran nonton bareng juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Fida, salah seorang pedagang minuman keliling, mengaku omsetnya terbantu lewat gelaran ini. Kemeriahan nobar ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian kecil di Kota Pahlawan. Faris Yerbo melaporkan.
4: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kantor DPD Lamongan berlangsung meriah dengan hadiah utama seekor kambing. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
7: Euforia final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berlangsung meriah di Lamongan. Ratusan warga memadati acara nonton bareng yang digelar di halaman kantor DPD Partai Golkar pada Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final, nobar tersebut juga menghadirkan door prize menarik berupa dua ekor kambing bagi peserta yang beruntung. Suasana nobar sudah ramai sejak Minggu malam. Warga datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas sepak bola untuk menyaksikan laga yang mempertemukan dua tim terbaik dunia. Ketua DPD Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, sangat senang dengan antusias warga sekitar kantor DPD Golkar yang turut memeriahkan acara nobar ini. Hadiah kambing untuk penonton juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meramaikan gelaran final Piala Dunia.
8: Alhamdulillah, pelaksanaan nobar di DPD Partai Golkar

0: pertemuan ini bersama meriah teman-teman dari sekitar kantor Golkar ini banyak yang datang pemuda-pemuda. Dan insya Allah ini ya mungkin karena ada kambing ini sebagai apa itu
1: hadiah
0: utama dari apa itu penyelenggaraan.
1: Berapa ekor pak nominya?
0: Dua ekor. Untuk dua pemenang.
1: Ini kan tim Spanyol juara gimana pak?
0: Ya alhamdulillah sesuai dengan dukungan saya Spanyol menang.
2: Salah seorang warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama adalah Suhada, pendukung timnas Spanyol yang namanya keluar sebagai pemenang undian sehingga berhak membawa pulang seekor kambing. Hadiah tersebut menjadi pelengkap kebahagiaannya setelah tim yang didukung berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.
3: Alhamdulillah, saya sangat senang dan terima kasih kepada Golkar. Semoga kedepannya tambah berkah dan jaya selalu.
1: Nyangka nggak dapat kambing?
3: Nyangka.
1: Ya. Ini nanti buat apa kambingnya?
3: Ini kambingnya mau saya bawa ke tempat dan ada yang liarah teman saya.
2: Panitia menilai kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Selama pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, aman dan penuh keakraban, meski para penonton berasal dari dukungan tim yang berbeda. Farin Reki melaporkan.
4: Pendengar, pelatih Persibaya Surabaya menyiapkan sejumlah bahan evaluasi tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya masih membutuhkan banyak pembenahan meski telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekitar 2 pekan menjalani persiapan bersama dilanjutkan dengan anniversary game yang berlangsung kemarin. Menurutnya evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga konsistensi menjalankan taktik, kondisi fisik pemain hingga pengembangan pemain muda. Ia menjelaskan disiplin dalam menjalankan rencana permainan menjadi salah satu aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Sebab ketika tim bermain sesuai skema yang dilatih, peluang mencetak gol mampu tercipta. Sedangkan saat keluar dari rencana, Persebaya justru kehilangan bola dan memberi kesempatan lawan untuk mencetak gol.
6: As a coach, always I keep the good things and the things that I need to improve. All the good things, I like some already combinations that you make.
5: Saya selalu ingin mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal yang masih kurang. Saya menyukai beberapa kombinasi permainan yang sudah kami bangun, namun kami masih harus memberikan lebih banyak opsi kepada pemain yang membawa bola. Jangan sampai pemain harus bersembunyi di belakang lawan. Kami juga harus terus menjalankan taktik yang sudah dilatih. Ketika pemain menjalankannya dengan benar, kami bisa mencetak gol kedua dan menciptakan peluang lain. Namun ketika di luar rencana, kami kehilangan bola dan lawan mampu memanfaatkannya menjadi gol.
6: So I saw positive things, I saw things not so good. One of the things also that I saw players that play more than 1 hour with fatigue after maybe the decision was not so good, but this is normal.
5: Selain itu pelatih juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang dinilai belum sepenuhnya optimal setelah lama tidak menjalani pertandingan kompetitif. Penurunan kebugaran tersebut berdampak pada kualitas pengambilan keputusan pemain di lapangan, terutama saat pemain tampil lebih dari 1 jam. Di sisi lain ia juga menegaskan komitmennya memberikan ruang kepada para pemain muda termasuk talenta asal Surabaya yang dinilai layak tampil di tim utama. Menurutnya proses pembentukan tim masih berada pada tahap awal sehingga masih banyak hal yang dikembangkan untuk menghadapi kompetisi musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, tampak diikuti 80 peserta dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, hingga Nganjuk. Seorang peserta latihan Anturium, Abdul Kawib, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sekaligus untuk mengadu kualitas tanaman Anturium antar para penggemar tanaman hias.
8: Perawatannya kalau menurut saya daripada tanaman lainnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan aglonema atau yang lainnya.
9: Perawatan merahnya seperti apa?
8: Seperti kalau aglonema itu lebih sulit masalah apa itu penyiramannya dan apa suhunya itu juga nggak boleh terlalu panas.
7: Sementara itu, perwakilan panitia Ekfak Safawi alias IPOP menyebutkan bahwa agenda ini diharapkan mampu meningkatkan antusias masyarakat terhadap budidaya pengembangan anturium. bahkan bisa pula untuk ikut menggerakkan perekonomian bagi para penghobi di daerah.
10: Untuk anturium, untuk penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama performa, performa itu 30%, terus kesehatan 30%, sama karakter 40%. Performa itu jadi tampilan secara keseluruhan. Jadi dia dikemasnya bagaimana.
7: Adapun 4 kategori yang dilombakan ini, antara lain Hogari Pink Junior, Hogari Pink Senior, Hogari Varigata, dan Anturium Mix dengan total hadiah mencapai 1,6 juta rupiah. Diketahui, juara pertama lomba ini diraih oleh Abdul Qawim untuk Hogari Pink Junior, Samsul Ma'arif untuk Senior, M. Nurholik untuk Varigata, dan Ekfak Safawi untuk Mix. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
11: Baik, terima kasih Dini. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
12: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
13: Untuk teman BPK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang DPR, termasuk juga dari pokir DPRD yang ada kesalahan dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek terutama untuk mengembalikan segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
12: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun saya berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
11: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menyebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memberikan jawaban terkait pandangan dari fraksi DPRD Kota Madiun. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
14: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut Bagus, pembahasan akan dilakukan secara internal bersama organisasi perangkat daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi, di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar 1,2 triliun rupiah, realisasinya tercatat sekitar 1,1 triliun rupiah. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah atau sekitar 12% dari total anggaran. Besaran SILPA tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota Dewan.
15: Ya, tentunya nanti terkait pandangan umum yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, nanti salah satunya akan dibahas habis ini di dalam pembahasan. Karena tindak lanjutnya di pembahasan, kemudian nanti kami akan memberikan jawaban di jadwal berikutnya. Sehingga apapun yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum, nanti akan kita jawab di jawaban. Ya, beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke BKD. Satu, untuk nanti ditawarkan ke investor. Yang kedua, bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM.
14: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 mengenai opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.
16: Ya, kalau WDP itu tentunya kita tahu semuanya ya. Jadi ada post major ya di kota kita. Itu memang risiko ya, risiko. Dan itu insya Allah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya. Terkait dengan Silva tentunya kejadiannya memang beruntun ya. Nah, itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini jam 1 ya, terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna hari ini ya. Kita gerak cepat, kita gas agar nanti ke depannya kita lebih baik lagi.
14: Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
17: Terima kasih Nindi. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Jember masih berlanjut. Pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Berikut laporan Gia Deborah.
18: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran hingga daging ayam, sehingga berdampak pada biaya belanja masyarakat. Salah seorang penjual, Samrotul Fuada atau akrab disapa Ida, pedagang sayur dan bumbu, mengatakan bahwa harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga buncis sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, wortel yang semula Rp10.000 per kilogram meningkat menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada kubis yang sebelumnya dijual Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, brokoli naik dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga kentang pun meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
19: Kalau sebelum ada anak-anak sekolah masuk, MBG masuk, itu bahan-bahan turun semua. Setelah masuk MBG, kayak sayur-sayur, buncis, wortel, kentang itu langsung naik. Kalau buncis dari harga 8.000 sampai ke 20. Kentang dari harga 12 sekarang 18. Wortel dari harga 12 sekarang 18 sampai 20.
18: Sementara itu, pedagang ayam Devi menyebut harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Menurutnya, sebelum program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, harga ayam berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Saat ini, harga ayam telah mencapai sekitar Rp32.000 per kilogram.
20: Rp24.25.
18: Itu sebelum atau?
20: Sebelumnya MBG.
18: Setelah MBG, Pak? Para pedagang berharap harga komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
17: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
21: Terima kasih, Sandy.
0: Saudara, penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pengawasan distribusi diminta diperkuat agar bantuan energi bagi masyarakat miskin tidak salah sasaran. Ninda Alivia melaporkan.
21: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya.
22: Salah satunya Monet. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang sewu untuk warga miskin. Di tabungnya sudah tertera gitu. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kafe dan mungkin orang-orang yang ekonominya mampu itu masih pakai.
21: Sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi, ukuran 5,5 kg. Indah Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita dari RRI Malang. Kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Holili, silakan.
23: Baik, terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
24: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan bagi pelaku dosa dan maksiat oleh imanan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Wahai orang-orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar dari apa daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kanan dan kiri kita ketika kita melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Sesungguhnya, ketika kita tertawa saat melakukan dosa dan maksiat, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atas diri kita, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Kegembiraan di saat kita melakukan dosa dan maksiat, menurut kita menguntungkan, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Dan kesedihan kita di saat kita tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya kita lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa perasaan takut dosa dan maksiat akan diketahui orang lain, sedangkan kita tidak pernah takut dengan pemandangan dan pengasihan Allah SWT adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Tahukah kita apa kesalahan Nabiullah Ayub alaihissalam sehingga Allah SWT mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikkan selama bertahun-tahun lamanya. Ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya. Ujian Allah itu hanya disebabkan karena ada seorang miskin yang didolimi datang meminta bantuan kepadanya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak membantunya. Ini dikisahkan, diceritakan dalam kitab Hilyatul Awliya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu adalah akibat dari satu kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Lalu bagaimana dengan nasib seorang hamba yang hidupnya selalu berkubang dengan lumpur-lumpur dosa, berkelimbang dengan dosa-dosa dan maksiat? Wahai saudaraku, janganlah kita merasa bersih dan sok suci dari dosa. Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada pelaku dosa yang lainnya. Hanya saja Allah telah menutup aib dan dosa yang selama ini kita lakukan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib-aib dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu ataupun yang akan sekarang ataupun yang akan datang, niscaya kita semua pun akan sangat malu di hadapan manusia. Muhammad bin Wasi rahimahullah pernah berkata, seandainya dosa itu menimbulkan bau busuk, maka tidak seorang pun dari kalian yang sanggup mendekatiku. Ini nih ditulis dalam kitab Al-Wara oleh Imam Ahmad. Ini adalah perkataan dari seorang hamba yang soleh, ahli ibadah, mujahid, dan seorang yang dikenal di kalangan para tabi'in. Cepat terkabul doanya. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu merasa suci dan bersih dari dosa dan maksiat? Padahal justru kitalah sebagai pelaku dosa dan maksiat yang sebenarnya. Lihatlah sikap Imam Basir Al-Hafi, rahimahullah. Ketika ada seorang yang memuji ibadahnya yang dilakukan dalam keadaan lama dan indah, maka Imam Basir pun kemudian menimpali dengan berkata kepadanya, "Janganlah engkau terpedaya dengan apa yang telah engkau lihat dariku. Karena sesungguhnya iblis telah beribadah kepada Allah ribuan tahun, kemudian dia menjadi kafir kepada Allah." Ini dicatat di dalam kitab Faidul Qadir. Wahai saudaraku, hari yang paling baik adalah ketika kita tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah SWT. Waktu yang paling baik adalah waktu di saat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki adalah di saat Allah memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Saudaraku, demikian
renungan hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin, amin. Allahumma ya mujibasa ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Halo Sobat RRI Tuban, tahukah Anda? Sekarang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB semakin mudah. Pembayaran PKB sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai layanan e-channel. Selain itu, Anda juga bisa membayar PKB di gerai Indomaret maupun Alfamart. Caranya sangat mudah. Cukup datang ke kasir dan sampaikan, "Saya ingin membayar pajak kendaraan bermotor." Petugas kasir akan membantu proses pembayarannya hingga selesai. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di banyak lokasi. Yuk manfaatkan layanan pembayaran PKB yang semakin mudah. Bayar PKB sekarang makin gampang. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkir aja pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh. Suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi Anda telah mengikuti mini drama dari Riri Ranai dengan Izin 0 Rupiah ya. Ini salah satu mini drama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Ranai. Oke, mengingatkan sekali lagi ya, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Ruang Rindu edisi manca ya. Jadi, tapi kalau sama saya, tahunnya jelas bebas ya. Boleh tahun kapan aja, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, sampai lagu yang baru hari ini netes atau kemarin, tadi malam netes itu boleh ya. Ini apapun asalkan nanti ketemu ya di Abah Yusuf. Karena sana saya kan muternya di Yusuf, jadi kalau misalnya nggak nemu di Yusuf ya itu nggak bisa gitu. Jadi disiapkan nanti dua ya, kalau jaga-jaga satunya buat cadangan ya. Anda bisa merequest dari negara manapun, kecuali Indonesia ya. Mau negara tetangga bisa di Melayu, Malaysia boleh, tetangga lagi, mana lagi tetangga kita? Singapura nyala lagu nggak Singapura? Harusnya ada ya. Terus lagi, apa lagi? Vietnam, Thailand, boleh. Yang Tagalog ya. Kemudian, apa lagi? Korea, Jepang. Kemarin waktu terakhir sama saya ada ya, kita dapat Korea sama Jepang ya. Sempat Kokoro no Tomo sama lagu Korea Eclipse ya. Jadi boleh ditambah lagi pengetahuan ini, kasih tahu saya lagu-lagu Korea yang bagus apa lagi. Boleh lagu Espanola, boleh. Nanti ya di Ruang Rindu jam 9 malam ya. Ini sekarang kita sudah masuk dalam ngobras ya, tapi saya tidak ada topik, saya mengantuk. Jadi silakan, boleh yang mau bergabung di line telepon, dia bergabung aja, ajak saya ngobrol apapun. Nanti saya sauti, gak apa-apa. Cerita apa aja, nanti saya sauti. Saya lagi gak ada topik, soalnya mengantuk. Capek, jujur lagi capek banget hari ini, full dari bangun jam 5 sampai sekarang itu belum istirahat sama sekali saya. Jadi mohon maaf ya kalau nanti misalnya ketiduran. Ketiduran katanya tuh. Kalau kata Pak Mul kan penyiar boleh ngantuk tapi nggak boleh tidur. Nah kalau ketiduran itu tidak dalam kontrol saya ya. Saya kecapean nih. Hari ini belum tidur, ini dari jam 5 sampai sekarang. Ini ngurusi sekolah anak, terus les anak, terus ngaji anak, terus belum istirahat sama ada tukang di rumah. Lagi ngerenov tipis-tipis kan. Ngurusi pertukangan, terus baru sudah selesai semuanya, harus disuruh berangkat kerja itu. Belum istirahat sama sekali, capek saya ya. Jadi mohon maaf kalau agak lemes sama kalau misalnya ketiduran. Saya sapa yang di line telepon. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Mas Dio, ibu juga capek habis cuci piring banyak.
0: Oh, ada habis aja acara.
1: Terus ini keringetnya, banyak keringetnya ibu sumuk. Terus apa namanya, sambil makan tadi habis makan sedikit tapi nggak langsung tiduran, tak buat duduk dulu.
0: Iya, istirahat.
1: Kalau siang juga begitu, nggak bisa istirahat, banyak apa namanya, banyak kegiatan. Jadi bisa bersih-bersih rumah itu habis sholat isya, sudah selesai beribadah baru tak keluarin semua ini tadi yang kotor-kotor, tak cuci semua, terus tak pel, terus baru bisa membersihkan tempat itu, terus bisa sambil duduk saya pegel kakinya, ini rasanya kepengen minta pijet ini rasanya, tapinya lihat apa namanya waktunya dulu.
0: Hmm.
1: Terus besok waktunya belanja lagi. Besok habis sholat subuh juga harus langsung cari dagangan lagi.
0: Kulaan lagi ya, Bu?
1: Ya, waktunya kulaan. Sudah 4 hari ikannya sudah mulai habis.
0: Hmm.
1: Sudah mulai harus kulaan lagi besok pagi.
0: Terus
1: pagi di balai desa ada acara lansia itu diperiksa gratis sama yang batuk-batuk suruh diperiksa gitu mas. Sampai jam 11:30 tadi di balai desa. Jadi pulang sudah, ya sudah habis sholat zuhur tiduran tapi ya nggak bisa tidur. Belum masak buat jualan, belum masak nasi kan. Besok pokoknya pegel. Seharian tadi ibu capek sekali. Ini sambil matanya ini kalau nanti nggak bisa masuk berarti ibu ketiduran gitu aja.
0: Iya nggak apa-apa ibu, yang penting istirahat iya, aja.
1: Alhamdulillah kadang-kadang kalau Mas Jul tuh tahu-tahu loh sudah jam 11 kurang sedikit. Tapi kalau udah ngelilir mas nggak bisa tidur lagi.
0: Hmm.
1: Enaknya jangan ngelilir gitu tahu-tahu sudah radionya nggak ada bunyinya baru
0: saya. Ya dimatikan ibu.
1: Nggak dimatikan memang. Yang tak kirain nanti bisa bangun gitu ya. Tahu-tahu kadang-kadang sudah lewat 5 menit, 10 menit loh. Kok nggak ada bunyinya, terus tak, tak matikan.
0: Iya, yang lebih penting istirahat ibu daripada request ya. Lagu ibu.
1: Iya, iya pokoknya nanti sambil pegang bantal, HP-nya deketnya saya, radio kalau masih apa bisa ibu apa namanya ngomong bisa ibu. Berarti masih ibu masih itu masih
0: iya.
1: Belum ngantuk
0: ya, kalau gitu.
1: Sudah ibu nggak masuk berarti ya sudah sampai kemana mimpi nggak hanya besok sudah harus bangun pagi lagi
0: iya
1: gitu, mas. Okay.
0: Semangat ya Bu Is ya,
1: ya Mas Ju jangan ngantuk dulu nanti kasihan ibu-ibunya pada mau masuk Bu Siti itu biasanya
0: nggak apa-apa nanti itu Bu Siti muter-muter dewe nanti
1: mas aku lagi apa jenenge lagu barat tuh gak harus jenenge mas guys pokoknya tak rungok nih
0: ya dinikmati aja sambil tidur nggak apa-apa
1: ya sambil mudah-mudahan bisa seperti tidur nanti gitu aja ya mas ya
0: iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Is ya. Besok mau kulaan ya. Pasti bawaannya banyak besok ya. Oke, dijaga kesehatannya ya Bu Is ya. Semangat buat besok ya. Banyak kegiatan, Rek. Ini sing dirasani teko iki. Bu Siti. Halo.
2: Siti. Dateng.
0: Bu
2: Siti. Assalamualaikum, ngobras.
0: Waalaikumsalam, ngobras.
2: Ngobras dengan Mas Tio Pratama. Assalamualaikum, Mas Tio.
0: Waalaikumsalam, Bu.
2: Kok rasan-rasan tadi?
0: Enggak rasan-rasan.
2: Alhamdulillah kalau dirasani, saya suka kok dirasani.
0: Iya, panjang umur ya?
2: Iya, bukan panjang umur, 21 ngale pokoknya.
0: Lihat tera.
2: Mana?
0: Nggak boleh sekarang.
2: Nanti manca, mas.
0: Nanti manca.
2: Ya, wis. Ya. Mas, ngobras apa, mas, sekarang?
0: Nggak ada ngobras. Capek aku, ngantuk aku sini.
2: Oh, ngantuk boleh tidur jangan, ya?
0: Boleh tidur jangan.
2: Ngopi, mae, gitu.
0: Loh, emang Bu Siti ngopi, ta?
2: Oh, ngopi, 2 kali sehari. Kalau pagi belum ngopi, mau ngerjain apa gak fokus jelas kurang apa yo? Ternyata kurang kopi.
0: Tapi emang dari apa?
2: Dari kecil ditren memang anaknya. Udah. Iya, ibuku anaknya semua ditren sejak kecil.
0: Tapi kesehatannya gak apa-apa. Maksudnya
2: gak apa-apa. Sering kopi nduplok dhewe kok.
0: Maksudnya sering cek gak kesehatan gitu.
2: Ya sebenarnya pas sakit itu jantung saya masalah, tapi bukan karena kopi mungkin.
0: Kok bukan karena kopi mungkin? Kan ada puskesmas loh Bu Siti di sana.
2: Ada, sebenarnya sempat ngamar loh tahun yang lalu posoan.
0: Nggak, maksudnya.
2: Ngamar 2 kali di Ubaya, Surabaya.
0: Nah iya, itu di stop kopinya.
2: Nggak bisa, Mas.
0: Sebanyak kopi nggak apa-apa, tapi jangan yang itu, yang gula-gula. Kopi ini ono gulanya.
2: Pakai gula, tapi nggak manis-manis nemen. Biasa, jenis. Nggak manis-manis nemen, nggak enak, Mas, manis-manis nemen.
0: Loh, justru nol gulanya, jangan ada.
2: Oh, pahitan ngono ya. Pakai pahitan, jari enak, jari.
0: Iya, pahitan. Baru itu,
2: coba aja.
0: Nggak lebih sehat sih, maksudnya. Cuma enggak resiko ke gulanya aja.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, yeah. Tahu ngamar kok.
2: Tapi bukan merga kopi.
0: Iya, pokoknya kan intinya jaga kesehatan.
2: Dokternya enggak nanya ibu ngopi enggak gitu. Saya sesek waktu. Mari di Sukolilo enggak ada olehnya ngali nang Ubaya. Kut upaya kulanune opate Ciamik Soro.
0: Bayare yo Ciamik.
2: Bayare yo Ciamik Soro juga.
0: Oh iya, ono rego ono rupo kan.
2: Tapi mantap obate. Nah iya. Suka saya.
0: Oh, mungkin obat paten mungkin Ibu.
2: Saya disuntik antibiotik sak dino itu mulai pagi 6 kali sampai malam.
0: Betul.
2: Iya, di infusnya.
0: Beda-beda mungkin.
2: Pasti sembuh cari ngomong-ngono anu dokter. Nanti kalau sudah pulang anu ya, periksa ya Bu pergi sini. Belum periksa sih.
0: Ya, tapi udah lama kan? Udah lama kan itu.
2: Ya pendak riyanya sabene ini.
0: Oh, ya berarti enggak lama-lama banget barusan.
2: Barusan. Iya, saya Lebaran ini ndak wis sembuh. Lebaran sing dhisik lho, Mas. Saya sakit. Amar dua kali sak bulan.
0: Amar dua kali sebulan.
2: Sak bulan balik sing pindho. Lah ndak cocok nek Sukolilo gak ono olehne. Obate gak tepak. Ya saiki lek capek-capek nemen agak ngongkrong rumah soalnya kecapean.
0: Iyalah, siapa aja jantung gak boleh kecapean. Iya, jantung. Bahaya.
2: Jantung. Bahaya ya, Mas.
0: Iya, bahaya di lereni.
2: Gak iso si stop ya kopi ini memang ya. Tapi like, kopi gak lapo-lapo di stop. Pong kopi lo enak.
0: Ya, yes. Sembarang. Terserah. Kan itu kan Bu, kan kopi kan bikin
2: teh gak doyan, lek ngombe teh malah perut saya ganjel, loro malah
0: ya
2: teh.
0: Sudah, minum air putih aja.
2: Gak cocok teh, kopi malah enggak, meskipun perut kosong isu langsung minum, enggak ada masalah.
0: Iya sih, emang ada sih orang yang kayak gitu ya Bu, banyak ya.
2: Iya.
0: Apalagi kayak tukang-tukang itu, lek gak ngopi gak semangat itu nih.
2: Kan tahu mas orang desa kan Mbak Yu saya ini jual kopi tau. Sak dino mulai isu gue ono sampai 6 kali. 6 gelas. Kopi lagi. Kopi, ayo kopi ya. Kopi mana sih? Pas iya cek kepingin cari ngomong ono. Oh mas ampun. Tapi gak ono masalah. Ambil ngerokok inget sos gitu mas.
0: Ya, aku beda-beda.
2: Mbak saya kan warung kopi.
0: Ya mungkin itu wis
2: di ngebok sendiri.
0: Ya kayak Bu Siti mungkin sudah di tren dari kecil ya. Jadi
2: iya, di press.
0: Jadi badannya kebal kena kopi terus.
2: Iya, sejak kecil enggak mau gitu. Enggak mau join gitu, minta sendiri-sendiri anak ini. Dikinal sama ibu, inget kok saya.
0: Dari kecil umur berapa ibu minum kopi? Dari usia 5
2: ya.
0: Bulan?
2: Terus inget kok. Anu, kopinya anu ya, ngampung kan omongnya Maduro ya. Enggak, aku bikin sendiri aja ngono.
0: Nah iya, kopi Maduro. Apa? Kopi ireng lah?
2: Kopi ireng, deplok sendiri. Lek dulu, Rache. Ibu saya dicampuri mas. Dicampuri.
0: Oh.
2: Itu. Dicampuri beras mare Dikaru itu loh mas, Dikaru setengah mateng itu dicampuri lek saiki enggak pernah tak campuri lek goreng. Di warungnya Mbak Yu saya ya enggak campuran asli. Murah mas, nek 4.000 mas sak gelas tanggung itu mas.
0: Ya semua, kopi sekarang emang segitu kan di warkop-warkop.
2: Iya, dari ini ngono. Lek ni ruang kota, saudara yang juga payu. Wong desa yo, kau bisa larang-larang kau orang kota saudara.
0: Di kota juga 4.000 bu.
2: Isek saya tunggu sebentar lagi ya.
0: Nah itu minta tolong Siti. Tuh Bu Siti, ditolong dulu dong. Malah ngobrol radio.
2: Ya wes, nono ay wes. Ya wes, terima kasih banyak. Selamat malam, lanjut.
0: Lanjut,
2: ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Siti, kalau ada orang minta tolong dibantu dulu. Malah ngobrol sama saya on air lagi ya. Oke, terima kasih ya Bu Siti sudah join ngobras ya. Mengingatkan sekali lagi, nanti ruang rindunya edisi manca ya. Jadi mungkin dari sekarang bisa, kalau misalnya, kalau kata saya misalnya nggak ada manca, misalnya nggak ada yang tahu ya nggak ada yang seneng gitu. Ya coba aja tanya itu anaknya atau cucunya, lagu manca yang bagus sekarang apa gitu, nanti dicatat terus nanti di request nanti di ruang rindu apa judulnya, si nyanyi sopo gitu, nyanyi siapa gitu ya, dicatat aja cuk gitu, cuk lagu mancanegara yang lagi bagus sekarang apa gitu yang kamu tahu tuh, ini nanti ini apa mbah request ke Pro 1 Surabaya gitu. Ya tapi kalau misalnya enggak ada ya enggak apa-apa, ngikuti aja ya. Kita menikmati lagu manca selama 2 jam ke depan dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Penyiar lemes ngantuk. Kita akan kembali setelah beberapa tembang lagu berikut ini. Sekarang pukul berapa sih? 37 ya. Oke. Oh iya. Udah gak ada Piala Dunia ya, udah mari. Udah mari, kayak Wong Kino. Udah mari ya. Sudah selesai bolanya. Alhamdulillah. Ini sedikit intermezzo ya. Banyak, mungkin 90% penduduk dunia sangat menginginkan Spanyol menang. Dan alhamdulillah Spanyol menang ya. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah berjuang ya Spanyol ya. Karena negara Spanyol ada Lamine Yamal yang juga menyuarakan Free Palestina ya. Oke, jadi itu ya harus didukung ya, karena ini emang agak ada urusannya, tapi nggak apa-apa karena pemainnya istilahnya hatinya baik ya, Free Palestina, satu campaign lah sama kita semua sebagai warga Indonesia yang juga menginginkan kemerdekaan dari Palestina itu sendiri. Selamat sekali lagi kepada Spanyol, Spain yang berhasil mengangkat trofi di Piala Dunia 2026 ya. Kita akan berjumpa lagi di Piala Dunia 2030 enggak sih? Piala Dunia berikutnya itu 2030 ya, masih kan 4 tahun sekali ya, ya. Tapi sebenarnya ada yang seru kan di selain Piala Dunia kan ada ya, Euro juga gitu. Euro juga nggak kalah seru karena meskipun cuma negara Eropa tapi ya itu tetap negara yang kuat-kuat yang ikut-ikut ya. Jadi selagi menunggu Piala Dunia bisa ngikuti Euro, ada Liga Champion juga setiap tahunnya, jadi banyak. Kalau Anda pecinta bola itu sebenarnya banyak tontonan ya, setiap tahunnya itu ya. Oke, selamat sekali lagi ya kepada Spain, dan juga terima kasih kepada TVRI dan juga RRI ya, yang sudah menjadi platform atau media resmi yang menayangkan Piala Dunia 2026 di Indonesia ya, license FIFA langsung secara resmi ya. Terima kasih sudah menyiarkan full Ya nggak full sih, maksudnya cuma yang kok di babak grup kayaknya beberapa pertandingan aja. Tapi begitu masuk ke playoff itu semua pertandingan ditayangkan ya di TVRI dan juga RRI tentunya ya. Terima kasih Anda semua yang sudah, kawan-kawan Pertuni juga ya, saya tidak lupa berterima kasih kepada kawan-kawan Pertuni yang sudah berpartisipasi ya untuk Pertuni Jatim ya, lebih khususnya Pertuni Jatim yang telah berpartisipasi dalam Pesta Bola Dunia 2026 ini ya, memberikan komentar-komentarnya ya setelah pasca pertandingan. Jadi memberikan kesempatan ya kepada kawan-kawan Pertuni ya yang juga sebagai pecinta bola sejati juga memberikan sedikit komentar tentang hasil pertandingan-pertandingan kemarin ya. Terima kasih, sehat selalu ya kawan-kawan Pertuni, bapak-bapak Pertuni di Jatim terutama ya. Kita akan kembali sesaat lagi ya dalam Ruang Rindu setelah beberapa tembang lagu berikut ini. Lagu pertama kita akan hadirkan lagu kesukaan saya, itu The Changcuter dengan Hijrah ke London.

0: kemana buru-buru?
1: Mau ke masjid, salat jamaah yuk.
0: Wah keren, tapi aku masih ada urusan.
1: Justru itu, kita butuh waktu buat Allah dulu. Ibadah itu bukan cuma rutinitas, tapi cara kita bersyukur dan memperbaiki diri.
0: Ya juga ya. Terus habis itu mau apa lagi?
1: Habis itu ya kita bantu tetangga di ujung gang itu lagi sakit. Hidup gak cuma soal kita. Taat sama Allah, baik sama sesama, dua-duanya harus seimbang.
0: Setuju, yuk aku ikut.
2: Taat ibadah mendekatkan kita pada Allah. Berbuat baik pada sesama mendekatkan kita pada kemanusiaan. Mari jadi pribadi yang seimbang, taat, peduli, dan penuh cinta kasih.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Saatnya Ruang Rindu ya, berbagi memori lewat lagu. Ya, lagu manca 2 jam ke depan kita akan hadirkan di Ruang Rindu. Edisi hari ini, hari Senin. Ya, hari Senin ya ini. Hari Senin 20 Juli 2026. Langsung saja saya sapa yang ada di line telepon rumah. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Tadi telepon di HP, sekarang telepon di rumah.
2: Iyalah, gantian.
1: Ya, lagunya apa?
2: Lagunya Mercy dari Mendes ya. Dari Mendes.
1: Sound Mendes.
2: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya, sampean makan sih. Mau tak salam-salam?
1: Aku tak muter waru sih.
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Mama Yu, Bu Siti, Ruminya, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Mulyono, Pak Budi Saseno, Bang Kobar, Bang Freddy, tak cepet sih kok bisa cepet.
1: Aman.
2: Ini Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mutia Tini Wawa, Mbak Rika Herlin, Bu Yuni, Nana, Bu Wira, Bu Isti, Bu Siti Damayanti, Suramelu. Dan, Mas Ali, Mas Gio. Bu Mimi, dan
1: semuanya. Dan ini paling banter.
2: Mas Gio Pratama.
1: Sama-sama, Bu Siti.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu, Bu Siti. Ditunggu Son Mendes. Merci. Loh kok wis keputer? Tak balik, no sih. Oke. Saya sapa yang di line telepon rumah. Halo.
3: Kau rumah,
1: HP.
3: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Udah mau ngomel tadi.
3: Bang De Pratama. Yang smart and humble. Bukan ngomel, anak. Mau bilang ngantuk ya, ayo minum dulu gitu. Sudah. Kan tadi ngomong sendiri ngantuk. Maaf itu, apa nama camilannya buah aja deh, biar segar gitu. Enggak ngomel kok. Orang ganteng gini kok diomelin gitu loh.
1: Okay.
3: Minum air putih yang banyak, air putih hangat. Aku kalau mudah-mudahan ada ya.
1: Mm-mm.
3: Lagunya kayak begini. Maaf ya tak ini. Oh iya, sebelumnya saya mau mohon maaf waktu yang kemarin siaran. Mm-hmm. Saya masuknya paling belakang tapi sudah mau habis tadi malam ya. Karena saya habis khataman, jadi waktunya nggak ada. Saya udah bilang sama beberapa orang, ibu aku khataman, deh. Saya bilang, Mas Jo aja saya nggak bisa masuk kok nanti malam. Okay. Maaf ya, tapi belakangan saya kasih kode gitu, saya miss call aja. Halo.
1: Iya, Oma.
3: Gini, sudah pernah dengar belum ya lagu ini? Abai Chi, Bumbai Chi, Heslefen. Abai Hai Chi, Bumbai Chi, Bum Bum. Udah pernah dengar?
1: Belum.
3: Ini lagunya penyanyi cilik yang lama dari negeri Belanda. Kemarin PPH dia muncul ini.
1: Oh iya?
3: Namanya Henke. Iya, Henke. Tapi beberapa lagu kan, cuman di dalam listnya disebut sama Bang Jo itu saya puterkan rekamannya.
1: Yeah.
3: Ada yang ada yang tidak ada gitu loh. Mm-hmm. Tapi original Henke. Solo dia kan ada yang duet featuring dengan siapa gitu. Nah ini lagu ini apa ya, dia menceritakan ini lagu seperti kalau Indonesia tuh Nina Bobo pengantar tidur gitu loh.
1: Yeah.
3: Judulnya dari Henke, atau dia sampai dewasa ya, penyanyi cilik sampai dewasa, maaf saya jelaskan. Udah dewasa sampai meninggal pun dia nyanyi. Namanya Hen Simon atau Hendrik Simon gitu loh. Judulnya Abaichi Bumbaichi Bum Bum.
1: Abaichi Bumbaichi.
3: A alfa, B bravo, A nya alfa lagi, terus hanya hotel, Echo, India, oh. Delta, ya, Sierra, Charlie,
1: Hei-chi hotel, Bum Beichi, ya, Heiji Bum Heiji,
3: Bum Beichi. Jadi musik pengantar tidur seperti Nina Bobo, tapi lagu bahasa Belanda. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada.
1: Ini coba di ini saya putar dikit ya Maya.
3: Oke. La la la la la.
4: Abaichi.
3: Hebat.
1: Ya itu ya.
3: Oke, stop. Yeah. Hebat betul. Masya Allah, subhanallah, ketemu aja. Tadinya mau kangen lagi dengan apa? Sudden shower-nya Korea ya. Nanti tolong sampaikan salam buat Bu Mbak Lia ya, yang telah memberitahukan itu Korea bukan Jepang.
1: Oh iya,
3: ya?
1: Ma. Iya.
3: Nah. Terus udah betul ya, sudah itu ya. Boleh?
1: Boleh.
3: Boleh.
1: Boleh.
3: Terima kasih sebelumnya sapaannya. Saya menyapa Kang Haji Ali Wazik dan Mbak Rara dan Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi, Bunda Atisitru. Oh, ini kesenangannya Oma Agustina. Pernah tahu nggak Oma Agustina ini pendengar lama loh ya, Bunda Sofia Saat, terus Bunda Sri Suhartini, Dikara, Bunda Mus Diati Wibowo, lalu Mama Desi, Nenek, dan Nak Dio Sakti beserta istri dan Mbak Febinya, Mbak Dian, Bunda Mimi, Bu Istikara, sama Bunda Susilowati di Sumatera Selatan. Lalu Pak Toto, terima kasih buat Bu Haja Umi Pustia dan Abi Marioto di Pondok Maritim. Terima kasih sapaannya buat Putra Jaya Aceh, Bapak ya, maaf ya. Lalu terima kasih buat Mas apa yang di Madura tuh, Kennedy. Terima kasih sapaannya. Lalu buat Abiwandi, terima kasih. Bunda Utri dan Bung Freddy. Lalu Mbak Ani Esther, terima kasih. Aba Awi, Naasa, Cucu Dafa, terima kasih. Pak Bambang, Pondok Jati. Nah, Pak Bambang juga hafal nih lagu gini. Lalu Bunda Nana, terima kasih. Bu Yuni Solo Tigo, on air Bu. Bu Yani Jaya, sebentar lagi Happy Milad. Pak De Haji Kisno di Kaltara, sama Mas Bandi Simo. Pak Jono, CS, terima kasih ya. Maaf, siapa? Bung Ami Wibowo di Jakarta, maaf kalau saya salah sebut inisialnya ya, namanya itu. Buat Tete Mia, Teh Kokom di Bandung ya. Terus lagi buat siapa? Tete Setiarini juga di Bandung, terima kasih. Buat Bu Ina Moncolowi Makassar, terima kasih sapaannya. Lalu buat siapa? Teh Dinda, terima kasih. Budi Sasena, ya, terima kasih, salam sekali. Terus siapa? Bu kok bisa blank ya? Bunda Wati, Bunda Siti Berlian, Pak Dandit Damara, Tete Dewi Longkafe beserta Mas Bro Idris, Mas Faris. Lalu Bu Nur Fadila, terima kasih. Bu Nunung, terima kasih. Juga terima kasih buat Bu Siti Rumia dan Mama Yu. Dan tidak lupa buat Mbak Lia beserta Mas
1: Atit Sasono.
3: Dan Mas Liga serta yang melakukan album itu. Dan buat spesial juga buat kakak Amel dan inisial MS, lima huruf ya, betul ya?
1: Bener, Roma.
3: Aku ada tapi tidak mau saya on air kan. Ya oke, okay. Selamat ber- kok ketawa, selamat bertugas.

WhatsApp ya, ini dari Pak Mariono. Mesti nomor satu Pak Mariono, ini ngirimnya tuh mesti itu, di awal-awal. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca. Whiter Shade of Pale, versinya Michael Bolton. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mul, Pak Sukarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki lancar barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya. Kita hadirkan lagu yang pertama, Shawn Mendes dengan Mercy.

0: Kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa, atau mungkin lebih tepatnya putar voice note ya. Ini ada dari Bu Nana. Saya putarkan voice note-nya.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku request lagu Korea, Mas Dio.
0: Boleh.
1: Yang Is Love dari KWG. Sarang yo, la la la la. Kayak gitulah sepintas.
0: Wah, hilang dong. Bentar.
1: Salam sehat, tetap semangat. Buat Ibu Yuni Salatiga, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bupati Ramli, Bu Wira, Bu Musdiati juga. Mbak Rika Herlin, Kak Ina yang ada di Makassar, dan Bu Sofia Saar. Terus Pak Kennedy, Pak Freddy, Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Mas Jebet PP, Mas Bandi, Mas Asa Aba Awi, Pak Tua, Pak Idris. Terus Bu Siti Rumia. Selalu sehat ya buat semuanya aja. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Buat Mas Dio, semangat, jangan ngantuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat, terima kasih Bu Nana, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon rumah dulu. Halo, Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Malam. Oke, Pak Babang, lagunya apa?
2: Child in Time.
0: Child in Time, lagunya siapa? Oke, Child in Time. Salam-salami.
2: Nah, dari ada Om Bayan The Queen. Kemudian Pak Ali dan Mas Asa, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Freddy, Pak Putri Krisno, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Sandra, Mas Bandri, dan semuanya.
0: Siap.
2: Sun.
0: Sun, matur nuwun. Pak Babang sehat selalu. Lagune sing di request langsung lagu sing 10 menit. Child in Time, di Purple 10 menit. Terima kasih Pak Babang sehat selalu. Kita sapa sekarang yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan lemes Mas Dio.
0: Siap.
3: Ayo semangat, gak boleh ngantuk.
0: Boleh ngantuk, boleh, cuma gak boleh tidur.
3: Iya, semangat. Saya lagunya Obladi, Oblada, itu yang nyanyi The Battle.
0: Judulnya apa? The Battle?
3: Iya.
0: Judulnya apa?
3: Obladi, Oblada.
0: Obladi, oke, Obladi, Oblada. Oke, ketemu-ketemu, ya. Alhamdulillah.
3: The Battle.
0: Oke, salam-salamnya Ibu.
3: Ya, salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Bu Kostia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Freddy, juga Pak Mariono, Bu Sulistiawati, Bu Tiara, Bu Nana, Mama Yu, Bu Mustiati Wibowo, juga Bu Ceri Suhartini, Pak Bambang, Mbak Tanti, Pak Giman, juga Pak siapa yang selamat jumpa, Pak Toto. Pak Toto juga Bu Nani, Bu Ati Ramli, Bu Selvi, Pak Uwi, juga Bu Ani Wibowo di Jakarta. Bu Elizabeth, juga Bu Esther, Pak Wandi, juga Bang Kobar, Bang Ali, terima kasih Mbak Siti, Mas Dio, terima kasih ya. Sama-sama. Jangan ngantuk ya.
0: Siap.
3: Ayo semangat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Semangat-semangat yuk, bisa. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya dari Davichi, This Love.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa. Ada dari, ini nggak ada ini ya, nggak ada namanya kayaknya. Tapi tulisannya sih Sugeng di nomornya. Jadi saya panggil saja Bapak Sugeng ya. Selamat malam abangku, mau request lagu Christopher Cross Arthur. Judulnya Dem, ya kalau nggak salah ya. Abangku salamnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya. Lain kali itu ya passwordnya ya. Ya, Bapak Sugeng ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon rumah. Ruang Rindu. Duh, dirubung nyamuk.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dewi.
1: Selamat malam Bang Dil.
0: Selamat malam Bu Dewi.
1: Oke, sudah hafal ya. Bang Dio, tolong puterin lagu Yes You Do.
0: Yes.
1: Dari Maureen Kelly.
0: Yes You Do, Marlon Kelly. Kelly. Marlon Kelly ya?
1: Ya.
0: Oh, oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bung Freddy, Bung Kohar, Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Awi, Mas Bandi, Pak Budi Saktena, Pak Budi Karsala, apa Kaltara, Om Ayanti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Wadila, Bu Wati Ramli, Bu Tante Siti, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumi Ama Mayu, dan Bu Siti Jamiati. Buat Bang Dio, makasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Dewi. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon HP sekarang. Ada Bu Wati. Ini coba.
2: Uang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Madio. Pratama yang paling ganteng di RRI. Abu Wati minta lagu The Power of Love ya.
0: Siap.
2: Salamnya untuk Pak Tua, Pak Mul, Abah, Awi, Mas Bandi, Bang Gobal, Oras Bang, Mas Ali,

0: Ya, voces de basurúa, cristiano, curar como se ha bobo, patine, volando en brillaya, o mañana de huir, volví de Damián de la luna, bu. Semangat ya, Mas.
1: Siap.
0: Nanti pulang jam 12. Hati-hati di jalan. Selamat sampai rumah.
1: Amin, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir Mas Andi yang ada di Batam. Ya selalu Mas Andi. Wati, ayo maju di maju Mas Andi. Makasih ya Maju Pratama.
1: Wah, sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya dari Christopher Cross dengan judulnya itu Arthur's Theme ya, The Best Best That You Can Do. Siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: paruh awal ruang rindu hari ini ya. Kita baca WhatsApp lagi dari Mas Jebet ya. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio. Jebet PP sejati, sedati. Mas Dio bisa request bahasa Tagalog? Bisa. Kita tadi udah dapat Belanda ya, Belanda, Korea sudah. Sekarang kita dapat Tagalog. Request, oh Lala Baby by Baby Doll. Salamnya buat Bu Nana dan Pak D Budi Kaltara. Makasih Mas Dio. Sama-sama, sehat selalu. Kita sapa yang di telepon rumah. Ruang rindu.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Dio, Bang Dio.
0: Kenapa?
1: Gimana kabarnya Bang Dio?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa? Ya.
1: Dengan Budi Sasena yang
0: ada. Oh, Bapak Budi Sasena.
1: Iya, Bang Dio. Kabarnya baik ya, Bang Dio.
0: Oke, kabarnya gimana?
1: Kabarku juga baik.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagunya aku ikutan aja, Bang Dio.
0: Oke.
1: Tadi yang nyalami aku tadi ada Budi ya. Mm-hmm. Budi Damiati juga. Budewi, selamat malam. Terus juga ada Mama Yu, selamat malam juga. Terus ada Cak Toto, sampai jumpa ya, selamat malam Cak Toto. Terus apa lagi Mas Dio ya yang belum tak salami. Mm-hmm. Oh ada Bu Ira juga, selamat malam juga. Meskipun aku tidak disenggol tapi tak senggol. Yang tadi itu siapa itu Bang Dio? Kok lamongan ake ketek ya ake omongi koran nontain Bang Dio. Ya selamat malam juga. Nah ya kok wancang sekali ya. Ya ya semudahan dia belum tidur ini masih jam 10 ini yo. Ya. Ya. Salamnya buat semuanya saja. Tuku tebu ini ke diri nak melebu aja lali karusnya.
0: Halo? Halo? Halo?
1: Pesannya buat di II ya. Salamnya saya selalu gitu. Makasih Bang Dio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Budi Sasena, terima kasih. Saya selalu ditunggu lagunya ya. Ikut aja lagunya ya. Oke, saya sapa yang di line telepon HP. Ruang rindu.
2: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali.
2: Ya,
0: lagunya apa?
2: Never Enough.
0: Never Enough. Lagunya ini lagunya?
2: Lauren.
0: Never Enough. Enough. Lauren. Lauren Alred. Alred.
2: Betul.
0: Iya benar ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Oke. Okay. Yang Mayanti, Bu Artini, Bu Musri Bawo, Bu Yenisaya, Bu Mimi, Bati Ramli, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, Bati Ramli, Sandi, Awandi, Meranti, Abawi, Pak Ahmad Irwan, Pak siapa itu? Pak Di Sugisno, Pak Pedi, Solikin Sakti, dan semuanya lah. Jadi nyantol lagi siapa lagi? Bukan semuanya lah mas.
0: Siap.
2: Ini Mama Yu. Mama Yu, Positi Romia, dan semuanya lah.
0: Siap.
2: Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga Mas Tama sehat walafiat, rezeki barokah, melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali ditunggu lagunya ya. Kita saya sapa lagi yang di London rumah lagi ya. Ruang rindu.
3: Berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
3: Alhamdulillah. Bisa masuk akhirnya.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa?
3: Oke, lagunya Happiness with You.
0: Happiness with You. John Case.
3: John Case, betul.
0: Okay. Salam-salam.
3: Mayanti, Budi Damiati, Bu Nana. Pak Budi Sakesna, Pak Budi siapa? Saksena, Pak Budi Kaltara, Mas Bandi, Bang Kopar, Pak Bambang, Bu Isiharo, Bu Wira, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Mayu, semuanya saja sudah lupa-lupa-lupa. Pokoknya semuanya sobat-sobat udara, semoga semuanya diberkahi kesehatan. Tapi khusus untuk yang lagi tugas sekarang ini ya. Sehat walafiat dari waktu ke waktu.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih waktunya ya. Happiness with you.
0: Terima kasih Pak Idris, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya ya, Baby Doll dengan Ulala Baby.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Sri Suartini ya. Request lagunya, selamat malam Mas Dio Pratama, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya request lagunya Joni Calls, I Will Wait For You. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titi, Bu Is, Bu Mus, Umayanti, buat Mas Di Pertama, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya sekeluarga ya. Kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: How can I say to you, I love someone in you.

0: Malam Bang Dio.
1: Malam Bang Boga.
0: Ya,
1: Oke,
0: sehat ya Bang.
1: sehat alhamdulillah. Salam-salamnya langsung.
0: Ya, salam langsung ya. Tadi saya dapat salam dari Pak Idris, Bu Dewi, Abah Abi, Bang Freddy, Pak Bambang. Tadi yang dari Lamongan siapa itu? Enggak request. Pak siapa tadi? Mas siapa?
1: Budi Sasena.
0: Sebelum Pak Idris.
1: Budi Sasena.
0: Salam kenal Pak Budi Sasena. Bu Istikaro, Deng Siti, Bu Siti, Mamayu, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, semoga selalu sehat. Ada lagi, Pak Wandi, Teh Dinda, Bang Ahmad Irfan, yang jauh di sana, Bu Yuni, Solo Tigo, dan Bu Istikaro. Dan ada lagi satu lagi Bang, titip doang ini, buat Inang Opung Yantiku ini. Dia manusia biasa, walaupun dia biasa manusia itu lupa. Dia lupa sama Bang Bolga dia. Untuk Bang Dio Pratama, aku aturkan matur nuwun, thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Bolga, sehat selalu. Oke, ditunggu ini ya, Abin W. Tulong, George Baker-nya, seperti biasa ya. Ya, langganan ya, pokoknya setiap manca, di puternya Abin Wetulo sama seperti Bu Wati biasanya itu apa The Power of Love. Nanti Pak Mulyono mungkin itu La Isla Bonita, tapi kemarin sempat ganti bukan La Isla Bonita. Kita sapa lagi yang di line telepon ya. Bang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
1: Malam, Bawi.
2: Step by step, new kid on the block.
1: Apa?
2: Step by step.
1: Step by step.
2: New kid on the block.
1: New on the block.
2: Iya.
1: Yeah. Oh, new kid on the block. Oke. Salam-salamnya.
2: Buat Pak Bambang, Bung Freddy, Bulan Kobar, Abah Ali, Mas Bandi, Oma Yanti, Kiwira, Siharo, Wajah Ramli, Gunana, Kutiki, Damiati, dan Mama Yu. Buat Mas Yu,
1: jangan
2: nanti. Selamat malam.
1: Oke.
2: Okay. Oh iya Bang. Mas Budi Sasena itu pendengar lama loh Mas. Waktu April masih siaran itu. Kalau menyapa pendengar yang lain itu mesti diulang-ulang nama.
1: Oh, misalnya
2: Mas Yu.
1: Oh, Abawi gitu ya.
2: Ya, iya, 2-3 kali.
1: Untung 2 kali tok, enggak peng 5 ya.
2: Oh, sering dulu tuh sama Mas Mbak April. Iya, saya masih ingat kok itu.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih,
1: Mas. Terima kasih, Abawi. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya dengan Joe Nichols, I Will Wait For You.

0: Beberapa kesempatan ya untuk Anda bisa berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya baca WhatsApp dulu dari Pak D. Budi Kartara ya, di ini Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Mas D. Pratama, selamat malam, semoga sehat selalu dan pasti rezekinya selalu hadir dari 8 penjuru. Oke, terima kasih, amin. Pak D. Kisno Kartara, Tarakan minta lagu ini ya, diganti Hello dari Lionel Richie. Oke, salamnya mana? Satukan hati kami terima satu satukanlah hati kami terima kasih Mas Dio. Mantap requestnya Pak Bambang jempol. Oke, ditunggu lagunya ya Pak. Pak D. Oke, saya sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
1: Ulang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa kabar Mas Dio? Dengan Freddy di Maroke.
0: Iya, Pak Freddy di Maroke. Apa kabar? Baik-baik.
1: Kabar. Ya, alhamdulillah kami keluarga sehat walafiat. Cuaca hari ini cerah ceria dan malam sekarang dingin Mas Dio. Mas Dio juga apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat semuanya di sini.
1: Oke Mas Dio ya, kita mancanegara. Ini ada batasan tahun berapa?
0: Gak ada, bebas.
1: Gak ada, bebas. Oh, bebas ya. Oke, saya mau request lagu dari Gerard Joling. Gerard
0: Joling. Joling. Judulnya?
1: Lagunya Love Is In Your Eyes.
0: Oke, Love Is In your Eyes. Oke, ketemu.
1: Oke, saya salam ya Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mulyono, Abah Awi, kemudian Ibu Siti, Ibu Dewi, Ibu Istikaro, Bu Titi, Bu Mimi, dan semua ibu-ibu tanpa kecuali. Kalau di absen banyak sekali, saya rangkum semuanya. Semoga pendengar setia Prosatria di Surabaya semuanya sehat walafiat dan terhibur malam hari ini. Mas Dio, selamat bertugas, tetap sehat. Doa yang pokoknya terbaik untuk Mas Dio bersama keluarga.
0: Baik, terima
1: kasih.
0: Terima
1: kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy, sehat selalu sekeluarga di Merauke ya. Ditunggu lagunya Pak Freddy. Kita sapa yang di line telepon HP. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Jo.
0: Ini dengan siapa?
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Dengan siapa? Mohon maaf.
2: Putra Jaya di Aceh.
0: Bapak Putra Jaya di Aceh. Oke. Iya. Kabar gimana?
2: Malam hari ini gerimis.
0: Gerimis?
2: Iya.
0: Oke. Gerimis-gerimis mau dengar lagu apa, Bapak Putra?
2: Di Van Leeuwen.
0: Boleh diulang?
2: Robby Van Leeuwen.
0: Robby Van... Bentar.
2: Robby Leeuwen.
0: Van Leeuwen. Judul lagunya apa?
2: Venus.
0: Venus. Oke, alhamdulillah ketemu. Iya. Benar gak ya? Robby Van Leeuwen. Venus. Bentar. Shocking Blue. Bukan Shocking Blue ya? Halo?
2: Halo.
0: Ini yang Shocking Blue, bukan?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.
2: salam buat Pak Freddy yang dari Maroko, buat Bu Esther, buat Pak Ali, itu semuanya lah. Karena capek semalam final sampai jam berapa ya. Salam sehat aja malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra Jaya di Aceh. Sehat selalu. Oke. Masih saya kasih satu kesempatan ya. Siapa tahu terakhir ya. Ini empat, harusnya empat lagu terakhir ya. Jadi kurang satu. Oke, ada ini. Ada Pak Bandi, saya sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam Mas Yu.
0: Malam.
3: Terakhir Mas Yu ya.
0: Terakhir.
3: Elton John.
0: Elton John.
3: Iya. Can you sing the love tonight?
0: Apa itu? Rocketman, bukan?
3: Atau Mas Yu ya.
0: Judulnya apa? Can you feel the
3: love tonight? Can you feel the love tonight?
0: Oh, can you feel the love tonight? Oke, okay, ada. Oke, okay, salam-salamnya yeah, boleh.
3: Salamnya buat Pak Bambang, Pak Freddy, Mas Ali, Bu Wira, Pak Tua, Bang Kobar. Kita aja Mas Yu. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Badi. Terima kasih. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke, okay, harusnya sudah lengkap ya. Oh, saya ini deh, saya bacain WhatsApp-WhatsApp ini ya, masih ada 4 WhatsApp dari Bu Siti Rumia, Ruang Rindu, Berbagai Rindu, requestnya MLTR, Take Me To Your Heart, soalnya buat Oma Yanti Queen, Bu Artini, Bu Siti, Bu Is, Bu Nana, Bu Wira, salam buat semuanya Mas Dio, terima kasih, semoga sehat selalu, terima kasih Bu Siti Rumia. Oke, terus ini ada siapa ini? Dari Septian, kakak Dava. Oh, kakaknya Dava, cucunya Aba Awi. That should be me, Justin Bieber. Buat Om Dio, salam kenal. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih, Septian, kakaknya Dava, cucunya Aba Awi. Kemudian ada Ibu Nur Fadila. Assalamualaikum. Mas Dio Pratama, Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu, requestnya lagu Alin, Kristopi. Salamnya buat Bu Is, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damayanti, Bu Dewi, Bu Hartini. Salam sehat selalu buat Mas Dio yang bertugas malam ini. Terima kasih, terima kasih. Kemudian ada Bu Rika Herlin. Memori lewat requestnya Wonderful Tonight. Eric Clapton, salamnya buat Bu Dewi, Bu Wira, Mas Faris Malang. Oke, terima kasih. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Lionel Richie dengan Hello. Terima kasih sudah berpartisipasi di Ruang Rindu edisi hari ini.

Melanjutkan rangkaian Surabaya malam ini, kita hadirkan dunia dalam berita ke ruang dengar Anda. Informasi yang pertama, lebih dari 170 ribu orang terdampak banjir yang dipicu hujan monsun di negara bagian Assam di India Timur Laut. Harian dilaporkan menyebutkan bahwa wilayah Timur Assam menjadi yang paling terdampak saat 5 sungai meluap di atas ambang batas bahaya pada Senin pagi. Menurut laporan juga, sejumlah bangunan tempat tinggal warga rusak dan lahan pertanian mengalami kerugian. Kepala Menteri Assam, Himanta Biswa Sarma, mengatakan pemerintah setempat telah meminta pasukan militer dan Angkatan Udara India untuk terus bersiaga melakukan operasi evakuasi dan penyelamatan jika diperlukan. Luapan sungai Diko juga mengganggu layanan kereta api lantaran beberapa bagian rel terendam banjir. Sementara itu, 2 jadwal kereta api dibatalkan dan 6 rute dialihkan.

Informasi selanjutnya di dunia dalam berita, Badan Meteorologi Jepang, Japan Meteorological Agency, menyatakan pada Senin bahwa musim hujan diprediksi telah berakhir di sejumlah wilayah di negara tersebut, termasuk Tokyo dan Nagoya. Tokyo bahkan mengalami hari yang sangat panas untuk pertama kalinya pada 2026. Seiring suhu yang menyentuh angka 35 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah di Jepang menetapkan peringatan waspada sengatan panas atau heat stroke pada hari Senin, yang merupakan hari libur nasional untuk memperingati Hari Laut atau Umi no Hi, yang dirayakan setiap Senin di minggu ketiga bulan Juli. Menurut JMA, suhu telah mencapai 35 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi dari angka tersebut dari 250 lokasi dari total 914 titik pengamatan di seluruh negeri hingga Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat waktu setempat. Rekor suhu terpanas mencapai 39,4 derajat Celcius di Kosu, prefektur Yamanashi, yang berada di sebelah barat Tokyo. Sementara itu, pusat kota Tokyo mencatat suhu 36,1 derajat Celcius. Akhir musim hujan di Jepang datang sekitar 22 hari lebih lambat pada tahun ini dibandingkan tahun lalu untuk wilayah Kanto Koshin yang mencakup Tokyo, serta 23 hari lebih lambat di wilayah Takai yang berpusat di Nagoya, prefektur Aichi. Musim hujan juga dinyatakan telah berakhir di wilayah Kyushu yang terletak di barat daya Jepang pada 13 Juli lalu. JMA memperkirakan cuaca dengan suhu tinggi tersebut masih akan berlanjut pada Selasa 21 Juli.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Bu Sekdes.
4: Iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
3: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, impor kendaraan bermotor rendah emisi Selandia Baru meningkat tajam dalam periode awal hingga Juni 2026. Mempersempit kesenjangan dengan impor kendaraan bermesin pembakar internal, menurut data resmi pada hari Senin, impor kendaraan beremisi rendah yang mencakup kendaraan listrik murni, hybrid, dan plug-in hybrid meningkat 33% menjadi 2,9 miliar dolar Selandia Baru atau sekitar 1,7 miliar dolar AS. Sementara itu, impor kendaraan ICE yang menggunakan bahan bakar solar atau bensin naik 16% menjadi 3,1 miliar dolar Selandia Baru. Kendaraan bermotor beremisi rendah menyumbang 48% dari total nilai seluruh impor kendaraan penumpang dalam periode 1 tahun hingga Juni 2026. Menurut Departemen Statistik NZ Sana Dilworth, total nilai impor kendaraan penumpang mencapai 0,1 miliar dolar Selandia Baru pada periode 1 tahun hingga Juni 2026, meningkat 23% dari tahun sebelumnya. Selisih nilai antara kedua kategori tersebut telah menyempit seiring berjalannya waktu, dengan impor kendaraan ICE melampaui kendaraan beremisi rendah sebesar 202 juta dolar Selandia Baru pada periode 1 tahun hingga Juni 2026. Dibandingkan dengan selisih 4,5 miliar dolar Selandia Baru pada tahun yang berakhir pada Juni 2019. Dilworth mengatakan bahwa kendaraan listrik hybrid masih didominasi, dengan nilai impornya meningkat 7,9% menjadi hampir 1,7 miliar dolar Selandia Baru dan mencakup hampir sepertiga dari total impor kendaraan penumpang. Data statistik menunjukkan bahwa impor kendaraan listrik meningkat lebih dari 2 kali lipat, naik 105% menjadi 810 juta dolar Selandia Baru, sementara impor kendaraan plug-in hybrid melonjak 76% menjadi 413 juta dolar Selandia Baru. NZ menyebutkan bahwa Jepang menjadi sumber terbesar kendaraan beremisi rendah yang diimpor Selandia Baru dengan pangsa 44%, diikuti oleh China sebesar 30% dan Korea Selatan sebesar 8,6%. NZ menambahkan bahwa China memasok 73% kendaraan listrik murni, sedangkan Jepang menjadi pemasok utama kendaraan hybrid.

Kementerian Kesehatan Kemenkes menganjurkan umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa untuk tetap berolahraga guna menjaga kondisi tubuh seimbang dan bugar. Olahraga di saat puasa dianjurkan minimal 30 menit, bisa dilakukan setelah sahur atau menjelang berbuka. Manfaat berolahraga saat puasa diantaranya badan menjadi lebih segar. Olahraga saat puasa bisa membuat badan lebih segar, meningkatkan suasana hati ataupun mood, dan juga menjaga stabilitas emosi. Selain itu, olahraga secara rutin selama bulan puasa juga bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membuat hormon bekerja dengan maksimal. Manfaat lainnya adalah menjaga daya tahan tubuh. Perut kosong, tubuh lemas, ditambah dengan beban kerja, membuat seseorang rentan menjadi stres. Beban pikiran maupun psikologis sangat berisiko terhadap menurunnya daya tahan tubuh. Dengan berolahraga saat puasa, maka kita dapat mengurangi beban pikiran dan masalah psikologis tersebut. Manfaat lainnya, selama berpuasa, fisik pada umumnya mengalami penyusutan. Untuk mempertahankan massa otot ini, tentu diperlukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin. Olahraga selama puasa bisa meminimalisir penurunan fisik. Manfaat lain yang juga bisa diperoleh ketika kita berolahraga saat puasa, kita menjadi lebih produktif. Tubuh yang sehat dan bugar ditambah suasana hati yang baik dapat meningkatkan kinerja dan juga produktivitas. Dengan berolahraga, seseorang dapat mempersiapkan energi dan emosi yang stabil untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas tertentu. Olahraga saat puasa diharapkan bisa menunjang kesehatan fisik kita saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu renungan malam edisi Senin 20 Juli 2026.

Percayalah pada waktu, sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di Tuban pagi ini, edisi tanggal 21 Juli 2026 di hari Selasa ya. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dengan ragam informasi tentunya akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Akan ada beberapa program yang akan menemani pendengar menjelang pukul 11, di antaranya ada Mutiara Pagi, ada juga nanti Tuban Pagi Ini, Tuban Menyapa di pukul 8 sampai pukul 9, dilanjut dengan Jatim Hari Ini di pukul 9 sampai pukul 10, begitu pendengar ya. Akan kami hadirkan beberapa berita skor Wilnus Jawa Timur yang akan disampaikan oleh reporter kami. Dilanjutkan dengan Tuban siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia di hari ini. Kami awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi Mendengar ya, di pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, 1 jam ke depan. Kami akan menghadirkan ceramah untuk mengawali hari Selasa kali ini ya. Akan ada ceramah dengan tema Allah memberi pahala kepada orang yang mengamalkan sesuatu. Yang akan disampaikan oleh Hajah Mimda Tafi. Selamat mendengarkan dan terlebih dahulu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, kembali bertemu dengan saya Mihmidati Al-Faizah. Sebagaimana biasa, pendengar, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtar Ahaditsin Nabawiyah. Pendengar, kita sudah sampai pada hadis ke-1092. Allah memberi pahala kepada orang yang mengamalkan sesuatu, walaupun pada suatu saat dia tidak mengamalkannya. Mamim muslimin, tidak ada dari seorang Islam yusobu yang ditimpa fi jasadihi pada jasadnya, illa kecuali amaro telah memerintah Allah Ta'ala al-hafadota pada malaikat penjaga, anik tubuh supaya mereka mencatat li'abdi untuk hambaku ini fi kulli yaumin pada setiap siang walailatin dan malam minal khairi dari kebaikan, makana selagi ada ya'malu ia mengamalkan, makana apa yang ada ya'malu ia mengamalkan, madama selagi atau selama mahbusan terhalang fi wisaqi pada ikatanku. Apa maksudnya ini? Barang siapa yang tidak dapat mengerjakan amal kebaikan atau wirid-wirid dan amal yang lain karena terkena sakit yang menghambatnya untuk melakukan amalan itu, maka Allah tetap mencatatnya mendapatkan pahala sebagaimana ketika dalam keadaan sehat ia menjalankan dulu. Ini merupakan kemurahan Allah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka mendapatkan pahala yang ada putus-putusnya. Penafsiran dari mamnun itu surga, ya enggak dapat menjadi surga. Ada yang menafsirkan ghairu mamnun, tidak ada putus-putusnya, meskipun ia sudah

0: renta atau dalam keadaan sakit nggak bisa melaksanakan itu, Allah tetap memberi pahala padanya. Nah, seperti itu kebaikan bagi orang yang bisa melakukannya secara istiqomah. Ketika lalu dia uzur, sakit atau tua atau ada halangan tertentu, lalu dia tidak melaksanakan amalan itu, maka pahalanya tetap diberikan kepadanya oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi tadi, Allah menyuruh malaikat untuk menulis kebaikan bagi hambanya yang ketika dia dalam keadaan tidak dapat musibah, tidak dalam keadaan sakit, dia mengamalkan amalan-amalan tertentu. Apa baca Quran, apa puasa, ya, apa sholat-sholat malam, atau amalan yang lain. Kalau dia sakit, tidak bisa melakukan, maka tetap diberi pahala. Senang kan? Makanya supaya istiqomah. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, maka selamanya Allah akan memberi pahala kebaikan itu. Ada pertanyaan?
1: Oke.
0: Gimana?
1: Kan tadi karena sakit. Kalau seandainya itu karena lupa, itu sama saja atau gimana?
0: Berarti ada halangan ya. Lupa itu kan bukan dari dia. Enggak ada orang lupa sengaja, itu enggak ada. Iya kan? Lupa itu pasti dari Allah, ya. Mungkin dia lupa, mungkin dia sakit, mungkin dia sudah renta, mungkin dia dalam kesibukan yang enggak bisa ditinggalkan, maka ketika dia tidak dapat melaksanakan amal rutinnya yang ketika dia sehat terus dilakukan dengan istiqomah, dia tetap mendapatkan pahala itu. Yang jelas enggak ada orang bisa sengaja lupa, iya. Malah nggak bisa kok, kan gini. Aku telah berusaha melupakanmu, gitu kan? Iya kan? Itu kan pengen lupa, iya. Tapi apa yang didapat?
1: Ingat.
0: Malah ingat terus kan? Jadi lupa itu nggak bisa kita, dari kita nggak bisa. Lupa itu pasti dari Allah, iya. Kita nggak bisa lupa, melupakan malah mengingat terus. Seperti itulah. Di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita. Seperti orang sakit, kan juga di luar kemampuan kita. Ya. Kecuali kalau dia sengaja sakit. Sengaja sakit gimana? Mogok makan. Nah, ada enggak mogok makan?
1: Ada.
0: Enggak makan sebulan, sakit apa enggak? Sakit. Tapi kan sengaja, Allah enggak suka. Sama dengan orang gila. Gila itu enggak dosa. Tapi kalau dia sengaja gila. Bisa sengaja gila. Minum-minuman sampai buahnya itu kan jadi setengah gila itu. Jadi gak ingat apa-apa kan. Kalau ada kesengajaan, Allah marah, iya. Allah kasih dosa yang berat karena dia ada kesengajaan untuk jadi gila atau lupa atau jadi akalnya gak sehat itu. Ya, tapi kalau lupa, Masya Allah, ternyata lupa itu nikmat ya. Lupa tugas gimana? Dilanjutkan hadis ke 1093. Keutamaan orang yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumat. Masya Allah. Mami muslimin, tidak ada dari orang Islam yang mutu yang ia meninggal yaumal Jum'ati pada hari Jumat au lailatal Jum'at atau malam Jumat illa kecuali waqahu menjaganya Allah Allah fitnatal qabri dari siksa kubur. Fitnah kubur itu maksudnya siksa kubur. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan hari Jumat yang antara lain bahwa jika ada orang meninggal pada hari itu atau malam Jumatnya, maka Allah memeliharanya dari siksa kubur. Kalau amalnya jelek gimana? Ya tentu dipengaruhi oleh amalnya. Ada orang gak pernah sholat, mati hari Jumat. Ya tentu di luar daerah hadis ini. Hadis ini adalah mami muslimin. Tidak ada orang Islam yang mutu yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Orang Islam mati malam Jumat itu indikator. Apa indikator itu?
1: Ciri-ciri.
0: Tanda-tanda, ciri-ciri bahwa itu orang baik. Ya. Malam Jumat atau hari Jumat itu orang baik. Sudah Islam matinya malam Jumat itu orang baik. Biasanya seperti itu enggak ditunda-tunda penguburannya mestinya. Salah satu cirinya malam Jumat ya. Ciri yang lain adalah tidak ditunda-tunda pemakamannya. Iya. Kalau kita dengar itu dia bilang gini, kodimuni, kodimuni, kodimuni. Itu jenazah bilang gitu. Segerakan aku, segerakan aku, segerakan aku. Okay. Jadi hawone, semuanya keburu-buru. Segera beli kafan, segera beli ini, segera apa gali kubur, segera dimandikan, dikawasan, langsung dikubur. Udah cepat selesai. Itu salah satu ciri jenazahnya baik.
2: Waktu maksimal buat kita nunda pemakaman gitu?
0: Sebenarnya nggak ada maksimalnya sih. Cuman Nabi pesan lebih cepat lebih baik. Kadang orang meninggal segera dirawat. Dirawatnya berarti ada empat. Nomor satu dimandikan, nomor dua dikafani, nomor tiga disolati, nomor empat ditanam. Ini semua mereka kan nggak bisa sendiri yang mati itu. Iya. Nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa kafan. Itu harus dirawat. Tidak ada batas maksimal, tetapi semakin cepat semakin baik ya. Jangan ditunda. Kalau ditunda efeknya dalam sebuah hati disebutkan digoda setan gitu. Digoda setan, masya Allah. Jadi orang yang meninggal hari apa? Jumat atau malam Jumat itu indikator orangnya baik, karena oleh Allah dijaga dari siksa kubur. Kalau siksa kubur dijaga, berarti nanti kalau habis kiamat kubro di alam akhirat, ya tidak akan masuk neraka. Karena alam barzah, alam kubur itu sejajar dengan alam akhirat. Kalau dunia itu gak sejajar dengan alam kubur, dunia cross. Di dunia susah-susah, di alam kubur seneng. Susahnya karena ibadah, susahnya puasa, sholat malam, sedekah, iya. Melakukan susah-susah itu nanti di alam barzahnya seneng. Tapi kalau dalam dunianya seneng-seneng, seneng makan terus gak mau puasa, iya, tidur terus gak mau sholat, itu kan seneng-seneng. Itu cross apa? Cross itu apa? Penyeberangan, berseberangan dengan nanti di alam barzah. Di dunia seneng-seneng, foya-foya, di alam barzahnya ya gak enak, dapat siksa. Tetapi kalau alam barzah dan alam akhirat itu sejajar. Di alam barzahnya tidak dapat siksa kubur, ya nanti gak dapat siksa neraka. Itu. Tapi gak bisa kan orang menyengaja, bisa aku sengaja mati dino Jumat ae. Iya, kan gak bisa lah. Iya, bunuh diri, ah malah kafir. Iya, cek dino Jumat aku tak mati saiki. Gak bisa. Itu adalah penilaian Allah kepada seorang, hakikat hatinya dan amalnya. Dan itu adalah anugerah Allah untuk orang yang baik. Gitu. Meninggal hari Jumat atau malam Jumat ya. Saya punya teman-teman saya itu orangnya baik. Ketika meninggal itu apa? Pas setelah disolati di rumahnya, dibawa ke masjid pas azan sholat Jumat. Jadi terus disolati di masjid oleh orang yang Jumatan semasjid itu. Itu indikator orang itu orang baik ya. Dilanjutkan hadis ke 1094. Orang yang sedang sholat diapit oleh dua malaikat. Mami musolin, tidak ada dari orang yang sholat illa kecuali wa malakun dan malaikat, an yaminihi dari sebelah kanannya, wa malakun dan malaikat, ayasari dari sisinya. Fa'in atamaha, maka jika ia telah menyempurnakan sholat, aroja, maka keduanya naik biha dengan pahala sholat itu. Wa illam yutimaha, dan jika ia tidak menyempurnakan sholatnya itu, doroba, maka keduanya memukul biha dengan sholat wajahu pada wajahnya. Orang yang sholat itu di sebelah kanannya ada malaikat, sebelah kirinya ada malaikat. Kalau dia menyempurnakan sholatnya, maka dua malaikat itu membawa naik lapor kepada Allah tentang baiknya sholatnya orang itu. Tetapi kalau dia tidak menyempurnakan, sholat gak selesai. Iya, sholat gak selesai, guyon kan namanya. Iya, sholat gak selesai, ada sholat kok gak selesai. Begitu tengah-tengah sholat, ah aku lapar makan dulu misalnya. Tengah-tengah sholat, aku capek, ah duduk aja gak saya lanjutkan. Itu kan gak menyempurnakan. Maka kedua malaikat itu memukul wajahnya. Memukuli wajahnya. Waktu itu kan gak terasa dipukulkan, memukul wajahnya. Ya nanti di akhirat. Karena dia tidak menyempurnakan sholatnya. Apa maksudnya sholat gak boleh main-main? sholat harus disempurnakan, nggak boleh dibikin main-main. Sholat mbek guyon, kalau sholat mbek guyu, guyu dengan guyon itu sama apa beda? Kalau kita sholat temennya ngelawak, iya, pengen ketawa juga ya. Apa contohnya itu? Misal ada yang lawak, dia pas sholat senyum juga, senyum nggak apa-apa, tapi guyon ya nggak boleh. Sholat kok guyon ya, maju mundur itu misalnya gerakannya dibikin gurauan, itu malah dipukuli wajahnya oleh malaikat yang menjaganya itu, karena dia bikin main-main menghadap pada Allah, dibikin main-main.
2: Tanya.
0: Ya gimana?
2: Apa kalau misalnya kita dalam sholat itu pikirannya kemana-mana ya, tidak bisa berkonsentrasi, itu termasuk sholatnya tidak sempurna atau bagaimana?
0: Oh iya, seseorang disebut sholatnya sempurna kalau menurut syariat adalah syarat rukunnya sudah dilaksanakan, itu menurut syariat sudah sempurna. Tapi menurut hakikat, sempurna sholat itu kalau selama sholat ingat Allah. Nah kalau gak ingat Allah belum sempurna, itu menurut nilai ulama tasawuf. Kalau kita masih pada tataran syariat, pokoknya syarat rukunnya sudah dilakukan, ya sudah sah sholatnya. Nah, sebagai orang awam, orang kebanyakan ya, ruku, sujud sudah dilakukan, sudah benar, itu sudah sah. Tapi kalau ini tadi sudah ruku apa belum, sujud apa belum, nah, bingung kan. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Harus menetapkan yang sedikit, karena sedikit yang yakin iki matul apa apa tuh. Ketiga pak keempat gitu kan. Ya Allah, ketiga pak keempat, ya Allah, tetapkan yang tiga, karena yang yakin yang tiga, yang pasti sudah itu tiga, yang ragu kan yang empat. Pertanyaan aku kan bukan telu apa empat, pertanyaan gini, sudah empat apa belum? Nah gitu kan. Kalau tiganya kan sudah itu. Jadi pertanyaannya sudah empat apa belum? Tinggalkan yang ragu-ragu, tetapkan yang yakin. Tiga tambah satu lagi, terus diganti dengan sujud sahwi karena ada keragu-raguan tadi. Nah itu ya, sholatnya harus serius. Ya. Gimana caranya supaya sholat serius? Sebelum sholat, baca surat An-Nas dulu. Baca surat An-Nas supaya tidak digoda oleh penggoda. Siapa penggoda? Minal jinnati wan-nas. Dari jenis jin dan manusia. Apa ada manusia yang goda? Ada kan?
2: Ada.
0: Manusia kalau mengajak orang berbuat maksiat, itu manusia berfungsi jadi setan. Karena mengajak manusia. Atau ada orang sholat dibikin sengaja, dibikin banyak yang lucu-lucu, sama yang sholat kepingkel-pingkel itu ya, ketawa berbaba. Itu kan menggoda orang sholat, berfungsi sebagai setan. Kalau sholat kita baik, berarti syarat rukun sudah dilakukan, ditambah lagi dengan kekhusyuan. Kalau dalam ilmu syariat itu syarat rukun sudah dilakukan sudah sah. Kalau dalam ilmu toreko, sholatnya sudah khusyuk apa belum, sudah ikhlas apa belum, hatinya hadir di hadapan Allah apa belum, itu di ilmu tasawuf, di ilmu toreko. Kalau ilmu syariat ini sekedar pokoknya jungkar-jungkis mari wudus nutup aurat sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis lego rasane wis salat. Itu salatnya urutang itu. Kenapa salatnya urutang? Karena kalau enggak salat kan punya utang.
2: Iya.
0: Itu hanya sekedar melakukan kewajiban. Tapi kalau kita lalu tentrem dalam sholat, sholat kita jadi kebutuhan. Kita butuh sholat, butuh tentrem di sisi Allah, di hadapan Allah. Orang kalau seperti itu senang sholat, senang sholat. Qobliyah zuhur 2-2, duha 12, tahajud, itu senang sholat. Karena apa? Karena berbisik-bisik apa? Berbahagia bersama dengan Allah. Maka dia tuh senang sekali sholat. Kalau sholatnya sudah sampai kepada di ilmu ini, dengan ilmu tasawuf, hatinya sudah jernih, bisa komunikasi dengan Allah itu. Nah kalau belum seperti itu, ngelamunan kesana kemari. Supaya dihindari sholat-sholat yang suka ngelamun. Gimana caranya? Mohon kepada Allah. Allah maha bisa. Itu tadi sebelum sholat baca An-Nas. Ketika sholat saya lupa, begitu lupa, ya Allah bimbinglah saya, ya Allah minta maaf, minta ampun, hati langsung bunyi gitu. Nanti di dibimbing, lalu dibikin ingat, oh iya tadi kan sudah baca An-Nas, baca Al-Falaq, terus sudah ketiga, berarti ini keempat. Nah, itu sudah dibimbing oleh Allah. Segera langsung kepada Allah mohon, karena Allah Maha mendengar. Hati kita bunyi, ya Allah kok lupa, Masya Allah minta maaf, bimbing insya Allah, ya Allah, terangkat keberapa ini ya Allah. Itu langsung ditunjukkan oleh Allah. Kita lanjutkan pada hadis ke 1095. Musibah yang menimpa seorang muslim merupakan kafarat baginya. Ma mim musibatin, tidak ada musibah tusibu yang menimpa al-muslima, pada orang muslim, pada orang Islam, illa kecuali kafaro, menghapus Allah Allah biha dengannya anhu, dari orang itu, hatta syaukatu, sehingga duri yushaguha, yang menimpa kepadanya, yang menusuk kepadanya. Hadis ini sama maknanya ya dengan hadis sebelumnya. Intinya menyatakan bahwa setiap musibah yang menimpa diri seorang Islam merupakan pencuci dosa baginya, kafarat. Hanya redaksinya yang berbeda. Kalau di sini disebutkan musibah yang menimpa orang Islam menjadikan Allah menghapus dosanya. Allah menjadikan dia sebagai kafarat. Kafarat itu apa? Pelebur. Pelebur dosa. Hadis ke 1097. Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dengan yang tidak. Nabi bersabda, masalul baiti, perumpamaan rumah, alladhi yang yuzkaru, disebut Allah Allah Ta'ala fihi, di dalamnya, wal baiti, dan rumah, alladhi yang la yuzkaru, tidak disebut Allah Allah fihi, dan di dalamnya, masalul hayyi, seperti orang yang hidup, wal mayyiti, dan mayyit, atau orang yang mati. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dilakukan zikir atau mengingat Allah atau baca Al-Quran, menurut hadis ini disamakan perumpamaannya, kalau dibacakan zikir atau dipakai zikir sama dengan perumpamaan orang hidup, kalau enggak dipakai zikir sama dengan perumpamaan orang mati. Apa maksudnya? Kalau rumah enggak dipakai zikir sama dengan kuburan, karena gelap, tidak ada nur, enggak ada cahaya, enggak ada zikir, enggak ada ingat Allah. Maka sayugianya rumah-rumah kita dipakai baca Quran, dipakai sholat, dipakai zikir, dipakai berdoa, dipakai baca sholawat, baca asma'ul husna, membaca hal-hal yang intinya ingat Allah, zikir. Kalau enggak dipakai zikir seperti apa?
1: Kuburan.
0: Seperti kuburan. Kalau dipakai zikir berarti seperti hidup, ya rumahnya orang yang hidup. Kalau dipakai zikir seperti
1: kuburan.
0: Kuburan mati. Masya Allah. Rumah, padahal rumahnya indah. Ya, furniturnya juga bagus, meblernya bagus, indah. Bukan kuburan. Tapi di hadapan Allah, karena rumah itu tidak dipakai untuk mengingat Allah, berupa yang saya sebutkan tadi, apa sholat, apa baca Quran, apa doa, apa zikir, maka itu dianggap sepi, dianggap tidak, gak ada nur, gak ada cahaya. Lah yang gelap itu kan kuburan, gak ada penduduknya, karena penduduknya dianggap mayit, penduduknya dianggap mayit. Jadi sama dengan kuburan. Ada yang tanya?
1: Oh ya, punya ini saya mau tanya. Kan tadi kan sebaiknya rumah dipakai zikir, dipakai sholat, seperti itu kan ya. Semisal tuh ada suatu keluarga, nah itu suami sama istrinya itu kerjanya di luar. Terus dia tuh sempatnya itu ya cuman malam gitu aja. Nah semisal dia tuh sholatnya di masjid, nah itu lebih baik mana? Sholat jemaah di rumah atau apa di masjid?
0: Sholat fardu sebaiknya di masjid, kalau sholat sunnah sebaiknya di rumah. Jadi dipakai baca Quran iya, zikir iya, zikirnya di rumah. Zikirnya itu di masjid sampai selesai, di rumah yang lihat TV-nya. Iya. habis itu tidur, besok pagi keburu-buru berangkat kerja lagi, yaitu sama dengan kuburan. Ya, karena tidak ada sama sekali aktivitas zikir di rumah. Tetapi ada juga yang memahami zikir itu kan tidak mesti diwujudkan dengan bunyi la ilallah, astagfirullah, baca Quran. Kadang-kadang kan dalam hati kejujuran juga itu perwujudan dari zikir Allah. Istri taat pada suami, sudah sebagai zikir kepada Allah. Ingatkan anak-anak, alo yang baik atau dan terusnya ya, sholat dan sebagainya, itu juga perwujudan zikir. Jadi bisa zikir dalam bentuk resmi, sholat, baca Quran, zikir gitu ya. Ada juga yang zikir Allah yang mendasari hati kita, sehingga misalkan di rumah tetap ada ketaatan pada Allah, itu sudah dianggap sebagai zikir kepada Allah. Dilanjutkan hadis ke 1098. Orang alim yang diserupakan dengan lilin. Oh, masya Allah. Matsalul alimi, perumpamaan orang alim, orang yang punya ilmu. Alladzi yang yu'allimu, dia mengajar. An-nasa, pada manusia. Al-khoiro, pada kebaikan. Wayansa, dan dia lupa. Nafsahu, pada dirinya. Kamathali siroji, seperti sinar. Yudi'u, yang menyinari. Linnasi, pada manusia. Wayahriku, dan membakar. Nafsahu, pada dirinya. Masya Allah. Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, sedangkan dia melupakan dirinya sendiri, sama dengan pelita yang menerangi orang banyak tapi membakar dirinya. Lupa pada dirinya itu bagaimana? Ya tidak melakukan ilmunya. Mengajari orang tahajud, dia enggak tahajud. Mengajari orang supaya sholat awal waktu, dia enggak sholat. Mengajari orang supaya zakat, dia enggak mau zakat. Mengajari orang supaya husnuzon, dia suuzon. Itu sama dengan lilin. Alangkah ruginya orang alim yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, sedangkan ia sendiri lupa mengamalkannya. Ya, sama halnya dengan apa tadi? Lilin yang memberikan penerangan, tapi dia membakar dirinya sendiri. Bisa juga konsekuensinya lebih berat. Kalau orang bodoh tidak melakukan karena nggak tahu, mungkin masih dimaafkan Allah. Tapi orang pintar nggak melakukan, tahu tapi tidak melakukan, itu kan konsekuensinya lebih berat. Dia tahu haji itu rukun Islam, nyuruh orang haji, tapi dia sendiri uangnya diberikan mobil nggak dipakai haji. Ya, habis beli mobil tuh gimana? Ya habis uangnya. Ya, haji ya nggak bisa. Enggak ada sisanya. Uangmu belikan mobil yang tak ganti untuk haji, enggak ada. Tapi uangmu untuk daftar haji nanti tak ganti kalau mau beli apalah, itu pasti. Ya, itu salah satu contoh orang-orang yang alim mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada masyarakat, tetapi dia sendiri tidak memperhatikan dirinya sendiri. Watan sauna anfusakum, ya, atak murunan nasa bil birri. Watan sauna anfusakum, antum tatulang kitab dalam Quran surah Al-Baqarah ya. Atak murunan nasa, apa kalian menyuruh manusia bil birri, dengan berbuat kebaikan. Watan sauna, dan kalian melupakan anfusakum, pada diri kalian sendiri. Wa antum tatulang kitab, sedangkan kalian membaca kitab. Maksudnya apa? Tahu ilmunya, ya. Jangan sampai orang ngerti lalu melanggar hukum yang dia sudah ngerti, malah membakar dirinya. Makanya saya katakan konsekuensinya lebih berat. Makanya kalau membakar dirinya berarti apa? Ya masuk neraka. Dia tahu dia melanggar, ya. Kalau enggak tahu melanggar gimana? Lihat-lihat enggak tahunya. Kenapa enggak tahu? Enggak mau belajar. Berarti kan salah juga. Suruh ngaji enggak mau. Akhirnya enggak tahu. Auratnya dibuka. Kok enggak nutup aurat? Kan rambutku treteng bagus. Gitu ya. Rambutku bagus, sudah saya rebonding gitu kan. Kalau ditutup kan sayang habis banyak. Kenapa begitu? Karena dia enggak punya ilmunya nutup aurat. Kenapa enggak punya ilmunya nutup aurat? Enggak mau ngaji, enggak mau cari ilmu. Akhirnya enggak mau cari ilmunya, menjadikan dia berbuat dosa, ya masuk neraka. Kecuali kalau tarsan hutan, ya. Kenapa santarsan kamu enggak sholat? Apa sholat itu? Itu kan enggak tahu. Iya. Nah, itu enggak sholat ya. Karena enggak tahu. Nah, kalau tahu enggak mau. Sama tahu enggak mau, nah, itu masuk neraka. Kalau enggak tahu, enggak nyari tahu, ya sama saja. Ya, enggak mau belajar itu. Makanya oleh Allah disebutkan belajar itu wajib. Ya. Yang tadi ayat dibaca itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat tinggi-tinggi orang yang beriman dan berilmu. Harus mencari ilmu dan diamalkan, jangan sampai lalu lupa pada dirinya. Ada pertanyaan?
3: Oh ya, punya. Ini saya pernah menemui seseorang. Dia itu tahu dosa. Terus dia mengingatkan orang. Dia enggak sholat tapi mengingatkan orang. Terus saya pernah gini, orang kamu aja enggak sholat, ya itu dia bilangnya gini, Bu, kan udah apa, kalau ada orang yang salah enggak diingatkan kan nanti saya ikut dosa. Makanya saya mengingatkan. Nah, itu gimana, Bu?
0: Pahala mengingatkan sholat ditutup dengan dosanya enggak sholat, masih torok. Apa torok itu? Masih lebih banyak dosanya enggak sholat daripada pahalanya mengingatkan orang sholat. Jadi minal mutorokin, termasuk orang yang torok, apa, dapat pahala dikit tapi dapat dosa banyak. Berapa sih dosanya? Dosanya itu, siksanya itu, kalau enggak sholat sehari, ya disiksa sehari. Tapi seharinya akhirat berapa?
1: 1000 tahun.
0: 1000 tahun. Gimana kau cita ilmunya? Sehari saja tidak sholat, 1000 tahun di neraka. Bayangkan, sehari enggak sholat 1000 tahun enggak enak kan? Padahal sholat itu nikmat. Ya benda.
1: Iya.
0: Sholat itu masya Allah senengnya hati menghadap Allah. Padahal belajar sholat itu gampang. Yang sulit apanya? Baca Fatihah sudah hafal sejak kecil. Iya. Kalau enggak hafal dihafalkan sehari ya hafal. Sekarang sholat baca Fatihah saja dengan syahadat dengan sholawat sudah sah. Enggak hafal kabiros, enggak usah dibaca dulu. Iya. Enggak hafal subhanallah sudah enggak usah dibaca dulu. Sing penting wis pokoke ikut imam jungkar-jungkir gitu ya, baca Fatihah. Sebegitu mudahnya. Maka tetap saja kalau dia mengingatkan orang tapi dia tidak melakukan, ya sama saja membakar dirinya. Iya. Dapat pahala mengingatkan tapi dia tidak mengingatkan dirinya sendiri. Kalau dalam Qur'annya disebut apa itu? Kaburo maqtan indallahi antaqulu mala taf'alun. Besar marah Allah kepada orang yang dia berkata tapi tidak melaksanakan. Memang ayat itu punya dengan janji, ya. Tapi terhadap hal yang dalam kasus tadi ingatkan sholat dia enggak sholat, ya jelas dia meninggalkan rukun Islam. Berarti tidak ada Islam pada dirinya. Percaya pada KTP-nya itu loh Islam, ya. Cuman KTP-nya Islam, tapi orangnya enggak Islam. Kenapa?
3: Enggak sholat.
0: Karena enggak sholat. Karena tanda Islam nomor satu adalah sholat. Kalau enggak sholat, ya sholatlah. Kalau belum bisa, ya belajarlah. Kalau repot, ya sempatkanlah. Kalau males, ya berdoa. Gimana doanya? Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kudu dipaksa.
1: Kudu dipaksa.
0: Itu doanya kalau malas sholat ya. Jadi kalau malas sholat, bismillahirrahmanirrahim, kudu dipaksa. Ada bismillahnya itu loh. Jadi itu jadi satu begitu mudahnya. Ya, ini tadi hubungannya dengan orang yang punya ilmu, diajarkan orang tapi dia tidak mengamalkan. Mengingatkan orang kan sama saja dengan dia punya ilmu, ya. Tidak mengamalkan, tapi ingatkan orang kan sama dengan juga mengajari orang tapi tidak mengamalkan, ya masuk neraka. Gimana cara sudah supaya tidak masuk neraka? Ya sebelum mati tobat. tobat itu sulit apa gampang?
1: Gampang.
0: Gampang sambil jalan itu bisa. Loh kok bisa? Iya, orang lihat bola kan? Iya. Lihat bola sampai malam, belum sholat isya, begitu tertidur bangunnya as-shalatu khairum minan naum. Lalu bangun dia belum sholat isya sambil jalan ke kamar mandi. Ya Allah, kenapa enggak sholat isya dulu kemarin? Enggak saya ulangi, Allah, besok saya minta maaf ya Allah. Terus segera sholat isya. Kan sudah itu memenuhi syarat tobat. Ya Banda, sudah menyesal, janji ngulang besok ndak ngulang. Minta maaf, ngapunten ya Allah, astagfirullahalazim sambil jalan ke kamar mandi. Ya, atau kamar mandi, wudhu, sholat isya dulu baru subuh, sudah diampuni. Sebegitu mudahnya peleburan dosa kepada Allah. Maka sebaiknya tidak ada yang jangan ada yang meninggal dengan punya dosa. Tobatlah. Begitu pendengar ya, yang kita pelajari kali ini adalah tentang rumah yang enggak dipakai zikir atau baca Quran tadi sama dengan kuburan. Maka upayakan rumah kita dipakai sholat, dipakai zikir. Kemudian yang kedua tadi tentang orang yang punya ilmu, ngajari orang, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Akhirnya apa? Ya menjadi lilin, kebakar dirinya sendiri. Jangan jadi orang yang manfaat bagi orang lain, tapi dirinya sendiri masuk neraka. Orang lain supaya masuk surga, dia masuk neraka. Apa enggak boleh itu dalam hal-hal yang mengutamakan orang lain? Dalam hal dunia boleh mengutamakan orang lain, dalam hal akhirat dilarang. Aku punya ruku sasu, kamu pakai aja, enggak sholat enggak apa-apa. Itu enggak boleh. Iya. Harus ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, kemudian keluargamu dari api neraka, baru orang lain. Diri sendiri dulu. Tidak boleh seperti pesannya Nabi ini. Jangan lalu menjadikan orang lain masuk surga, diajari sholat dan ngaji, dia sendiri enggak sholat ngaji masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid.

Ya mendengar ceramah yang tadi sudah disampaikan begitu ya. Itu juga yang menutup perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 21 Juli 2026. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sari Berita. Ketua Rel Aset Indonesia Komisariat Sidoarjo Hari Hermawan mengatakan program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Akses buruh Jawa Timur terhadap rumah bersubsidi dinilai masih menghadapi sejumlah hambatan persyaratan yang belum sesuai dengan kondisi pekerja formal. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo Hery Hermawan mengatakan program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo Hery Hermawan menyatakan, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang lembaga pembiayaan dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
3: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai ya kan, terus mungkin besi dan segala macam.
2: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
4: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
2: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Akses buruh Jawa Timur terhadap rumah bersubsidi dinilai masih menghadapi sejumlah hambatan persyaratan yang belum sesuai dengan kondisi pekerja formal. Faris Yarbo melaporkan.
5: Harapan kaum buruh di Jawa Timur untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau tampaknya masih menemui jalan buntu. Meski program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah gencar dicanangkan, realisasi di lapangan dinilai belum menyentuh kebutuhan nyata para pekerja pabrik. Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Jazuli, mengungkapkan program tersebut sangat dibutuhkan para buruh agar mendapat tempat tinggal yang layak. Namun, untuk memanfaatkan program tersebut masih cukup sulit direalisasikan sebab dalam aturan menyatakan program tersebut untuk buruh yang mendapat upah 1 juta ke bawah. Sementara buruh formal di Jawa Timur tidak ada yang memenuhi syarat karena UMK di Jawa Timur kisaran 2,5 juta rupiah.
6: Kan waktu Mei kemarin kan mau kita launching, ternyata syaratnya tadi itu harus memiliki pendapatan kurang lebih 1 bulannya itu 1 juta, di bawah 1 juta malah. Ya enggak mungkin dong, laman ada UMK kita itu yang 1 juta. Anggota kita yang paling ujung di Magetan, di Medion saja enggak ada 1 juta. Nah kalau syarat itu dijadikan mutlak, mungkin itu buruh-buruh yang, mohon maaf ya, teman-teman buruh bukan buruh formal ya, mungkin buruh tani, mungkin buruh orang nelayan, mungkin buruh-buruh. Kalau kita sebagai buruh-buruh pabrik, ya enggak ada mas.
5: Lebih lanjut, FSPMI Jawa Timur berharap pemerintah dapat lebih fleksibel dalam menetapkan syarat kepesertaan, tanpa harus kaku merujuk pada desil kemiskinan ekstrim. Asalkan, penerima benar-benar merupakan buruh yang membutuhkan. Selain itu, pihaknya mengusulkan pemanfaatan dana jaminan di BPJS sebagai modal awal, serta optimalisasi penggunaan tanah negara untuk menekan tingginya harga tanah hunian bagi pekerja. Faris Yarbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Surabaya terus menunjukkan tren positif. Dalam 3 bulan terakhir, capaian aktivasi meningkat sekitar 1 hingga 3% setiap bulannya. Ermina Jane melaporkan.
7: Aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kota Surabaya terus menunjukkan tren positif. Dalam 3 bulan terakhir, capaian aktivasi meningkat sekitar 1-3% setiap bulan seiring berbagai upaya percepatan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Surabaya, Irfan Wahyu Drajat mengatakan, sebelum April 2026 kenaikan aktivasi IKD hanya sekitar 0,4% per bulan. Setelah ASN beserta keluarganya diwajibkan mengaktifkan IKD, kenaikan pada bulan April mencapai 1%. Sementara pada Mei 2026 dengan terbitnya Surat Edaran Wali Kota Surabaya tentang penerapan IKD dalam proses administrasi mendorong kenaikan aktivasi menjadi 2%. Hingga 15 Juli 2026, capaian aktivasi IKD di Surabaya telah mencapai 36,8% dari total penduduk wajib KTP berusia 17 tahun ke atas.
8: Mulai bulan April, pemerintah kota mewajibkan seluruh ASN mengaktivasi IKD-nya, berikut keluarganya. Capaian kita di bulan April naik 1%, bulan Mei naik 2%. Di bulan Juni, ketika ada kegiatan pendaftaran perlinsos, naikkan 3%. Dan kita akan terus memperluas akses layanan aktivasi IKD. Kami jemput bola, kampus, mal-mal, balai RW, mempercepat capaian target aktivasi IKD.
7: Di sisi lain, capaian perekaman KTP elektronik di Surabaya juga terus meningkat. Hingga 15 Juli 2026, perekaman KTP elektronik mencapai 98,92% dari total 2,291 juta penduduk wajib KTP, sebanyak 2,267 juta orang telah melakukan perekaman. Sedangkan

0: terkait mekanisme dan aturan penetapan rektor di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN. Aturan pemilihan rektor perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri secara umum berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua yang saat ini sepenuhnya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dosen dan akademisi UINSA yang juga aktif sebagai koordinator Forum Penyelamat UINSA, Suhermanto Ja'far, kepada RRI kemarin mengatakan rencana upaya menjalin komunikasi dengan Komisi 8 DPR RI didasari oleh keresahan sivitas akademika yang merasa tidak bebas dalam menentukan pemimpin. Ia menambahkan mekanisme yang ada saat ini sangat berpotensi memunculkan kepentingan politik praktis dari pihak rektor terpilih dengan pihak Kemenag. Sehingga kedepannya ia berharap proses penentuan rektor harus berjalan netral dan didominasi oleh pihak kampus sendiri.
1: Harapannya bagaimana ke depan UINSA itu mempunyai rektor definitif yang humanis, visioner, dan bisa diterima oleh semua kalangan.
2: Dipilih melalui otonomi.
1: Nanti ke depannya, itu kalau bisa, saya berharap ya, rektor tidak hanya di UINSA, di UIN-UIN dan juga PTN, itu harus diserahkan kepada kampusnya sendiri-sendiri untuk menentukan rektor. Jadi jangan menteri satu selesai. Mungkin nanti saya tak mengusulkan ke Senat ini, ke Senat, anggota Senat semua, itu bagaimana itu melakukan judicial review terhadap peraturan itu. Dan yang kedua juga ingin mencoba untuk berkomunikasi dengan DPR, DPR RI, Komisi 8 yang menangani hukum.
0: Ya. Selain itu, menurutnya penetapan rektor yang ditetapkan oleh Menteri Agama secara sepenuhnya, seperti saat ini, menjadi masalah yang cukup serius lantaran dinilai berlawanan dengan prinsip akademik yang bebas dan merdeka dalam menentukan pendapat. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, satu tahun berdiri, Bupati Lamongan mengapresiasi keberhasilan Sekolah Rakyat Lamongan mencetak prestasi dan harapan baru. Informasinya disampaikan Farin Regi.
4: Genap satu tahun sejak diresmikan, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 25 Lamongan di Kecamatan Brontong mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini berhasil melahirkan berbagai prestasi sekaligus menjadi harapan baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Keberhasilan tersebut diapresiasi oleh Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat menghadiri open house peringatan 1 tahun SRMA 25 Lamongan. Menurutnya, capaian para siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Ia berharap para lulusan sekolah rakyat lah mampu menjadi generasi penerus yang berkontribusi untuk bangsa.
5: Perkembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan. Makanya pendidikan itu sangat-sangat penting. Pak Presiden sangat fokus kepada pendidikan ini karena berharap bahwa Indonesia 2045 yang akan datang akan dibuli oleh anak-anak yang cerdas dan pintar.
4: SRMA 25 Lamongan saat ini menampung 131 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seluruh peserta didik memperoleh pendidikan tanpa biaya dan para siswa juga tinggal di asrama dengan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran. Farin Rahim melaporkan.
3: Mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti menyebutkan, upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
7: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat, ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
6: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini tuh mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Salah satunya ancaman El Nino.
8: Kepala Badan bahwa tanah serumpak dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian

0: masih ada air.
1: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Era digitalisasi saat ini memulai bisnis produk digital seperti e-book dan worksheet anak dalam adalah langkah tepat dengan modal minim. Informasinya disampaikan Cantia.
3: Di era digitalisasi saat ini memulai bisnis tidak lagi harus keluar modal besar. Salah satu peluang yang tengah digandrungi adalah penjual produk digital seperti e-book hingga lembar kerja anak atau worksheet. Digital marketing dan kreator ekonomi edukator Nil Nalmuna Sofiatas SSPD menjelaskan nilai lebih dari bisnis ini adalah efisiensi di mana pelaku usaha cukup membuat satu produk satu kali saja namun bisa dijual berkali-kali.
4: Tanpa kita konten produk yang fisik itu kita bisa berjualan. Membuat aku fokus di sini itu, kita nggak harus bikin konten berkali-kali, kita cukup bikin satu produk satu kali saja, udah langsung bisa dijual berkali-kali.
3: Meski memiliki potensi besar, Nilna mengingatkan kunci utama keberhasilan produk digital adalah konsistensi pada personal branding, bukan sekedar mengikuti tren semata. Cantia melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, memiliki kepribadian introvert bukan penghalang untuk meraih pekerjaan yang layak, namun kemampuan membangun relasi tetap diperlukan. Farida Usnia melaporkan.
5: Pribadi introvert diharapkan tidak membatasi diri dalam berteman. Hal ini disampaikan psikolog Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya Ardianti Agustin. Menurut Ardianti Agustin, jika pembatasan diri dilakukan dapat berdampak terhadap sulitnya pribadi introvert mendapatkan pekerjaan yang layak.
6: Jangan berkecil hati gitu ya, artinya jangan juga membatasi diri bahwa itu yang membuat kita akhirnya sulit untuk punya teman, sulit untuk punya pekerjaan yang layak, tidak seperti itu ya. Artinya membangun pribadi yang bagus, berani keluar dari rutinitas kita yang kita anggap itu nyaman gitu ya. Biasanya anak-anak introvert ini suka sekali sendiri, menyendiri gitu ya. Jadi itu kita harus keluar dari situ. Jadi kalau masih mahasiswa, ini tipsnya gitu ya, kalau dari saya pribadi yang pernah juga jadi mahasiswa, yang pertama memang harus ikut organisasi wajib gitu ya. Suka ataupun tidak suka gitu ya.
5: Dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, alumni Fakultas Psikologi UEP Surabaya sekaligus berprofesi di HRD, Nina Permisela menyarankan untuk mempersiapkan diri kejar peluang kerja yang ada.
7: Kejar bola istilahnya. Jadi ambil peluang sebanyak mungkin, misalnya dari segi magang ataupun dari segi mungkin freelance, itu sudah dipupuk dari awal, jadi semester awal. Lalu perbanyak koneksi ya, sekarang sudah ini ya, sosial media sudah istilahnya sudah banyak sekali. Jadi gimana caranya kita itu kejar bola duluan, ngambil start misalnya. Jadi mungkin kalau dibandingin dengan univ-univ lain memang sudah ini ya, istilahnya kita sudah maju.
5: Alumni Fakultas Psikologi UEP Surabaya sekaligus berprofesi di HRD, Nina Permisela menambahkan agar jangan rendah diri dalam mengejar peluang kerja yang ada, sehingga diperlukan keberanian dalam hal ini. Farida Usnia melaporkan.
8: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini, pendengar, supporter Persebaya berharap pertambahan usia Persebaya ke 99 tahun menjadi momentum Persebaya juara di musim 2026-2027. Agus Indrediani melaporkan.
9: Pertambahan usia Persebaya ke 99 tahun membawa harapan baru untuk supporter setianya. Koordinator Bonek Heri Agus Suprianto atau yang akrab disapa Agus Bimbim Tesi menyatakan optimisme menyambut perjalanan Persebaya Surabaya pada musim 2026-2027 ini. Memasuki usia ke 99 tahun, ia meminta jadi momentum atau titik balik bagi bajul ijo untuk kembali meraih prestasi tertinggi. Menurut Cak Tesi, sapaannya, target juara menjadi harapan utama yang diinginkan oleh seluruh supporter ataupun pendukung Persebaya. Ia menilai perjalanan panjang klub hampir satu abad harus diiringi dengan pencapaian prestasi yang lebih besar. Ia juga memberikan penilaian positif terhadap komposisi skuad Persebaya yang telah dibangun untuk menghadapi musim baru. Menurutnya, langkah manajemen dalam mendatangkan pemain menunjukkan keseriusan untuk bersaing memperebutkan gelar juara.
10: Harapan saya di tahun 2026-2027 pasti yang kita inginkan semua juara. Karena udah di tahun 99 ini waktunya Persebaya juara. Kalau saya lihat sih dari mulai awal ya, pembelian pemain emang udah bagus-bagus. Ini kayaknya Persebaya benar-benar pingin jadi juara di tahun 2026-2027 karena semua pemainnya bagus-bagus. Kalau menurut saya sih ini udah bagus ya. Kalau mau emang ada tambah lagi satu lagi ya mungkin insya Allah tambah bagus lagi buat Persebaya Surabaya. Karena udah saya nilai dari pemain asing sampai pemain lokalnya ini udah paling terbaik.
9: Terkait target manajemen melalui semangat Bismillah 2027, Cak Tesi menilai hal tersebut dapat menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Ia meminta pesan tersebut mampu meningkatkan mental bertanding tim saat menjalani pertandingan musim depan. Selain kualitas pemain lokal, Cak Tesi juga menyoroti keberadaan pemain asing dalam skuad Persebaya saat ini. Menurutnya, komposisi pemain asing yang ada sudah cukup baik meski tambahan pemain masih terbuka untuk memperkuat tim. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Spanyol tampil sangat dominan saat mengalahkan Argentina pada Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai timnas Spanyol tampil sangat dominan saat mengalahkan Argentina pada babak final Piala Dunia 2026. Menurutnya, kualitas permainan timnas Spanyol membuat timnas Argentina kesulitan mengembangkan permainan panjang laga. Alif Syafiar Senin siang mengatakan, kartu merah yang diterima gelandang Argentina Enzo Fernandez menjadi momen penting dalam pertandingan. Namun ia menilai situasi pertandingan tetap berpotensi memanas meski kartu merah tidak dikeluarkan.
11: Kalau masalah dari sisi kartu, bagaimana kalau nggak kartu merah itu benar-benar bisa jadi kerusuhan orang seperti itu. Tapi kan sejak menit pertama Argentina nggak bisa ngapa-ngapain dan ini dalam sejarah loh. Sebuah tim nggak ada satupun tendangan ke gawang lawan, no shoot on target, bayangin.
0: Alif Syafiar menilai sejak menit pertama timnas Spanyol mampu mengendalikan permainan dan menekan Argentina. Dominasi tersebut membuat juara bertahan kesulitan menciptakan peluang yang berbahaya. Menurut Alif Syafiar, kegagalan Argentina melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran menjadi catatan sejarah yang buruk. Kondisi tersebut menunjukkan perbedaan kualitas permainan kedua tim pada laga puncak tersebut. Alif Syafiar menilai statistik tersebut menjadi bukti bahwa Spanyol tampil jauh lebih baik dibandingkan Argentina. Spanyol akhirnya memastikan gelar juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak tambahan waktu. Kemenangan tersebut menjadi gelar dunia kedua bagi La Furia Roja. Oni Arianto melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup Warta Pagi untuk edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di Tuban pagi di pendengar edisi tanggal 21 Juli 2026 ya, sampai nanti pukul 7 atau menjelang pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan menemani pendengar di hari Selasa kali ini. Juga tidak lupa juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan membuka hari ini dengan ceria tentunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, kami sampaikan di Tuban pagi ini informasi perkiraan cuaca tertanggal 21 Juli 2026. Langsung dari BMKG Kabupaten Tuban, selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di segmen informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, mari simak perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini, Selasa 21 Juli hingga Rabu 22 Juli 2026. Kondisi wilayah Kabupaten Tuban secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Kemudian perkiraan suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, di mana udara akan terasa cukup terik pada siang hari. Kelembapan udara di wilayah Kabupaten Tuban berada di angka 49 hingga 88%. Kecepatan angin wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 18 hingga 20 km per jam, di mana angin dominan berembus dari arah tenggara hingga selatan. Selanjutnya, perakiran gelombang laut di wilayah perairan utara Tuban terpantau di kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Tuban pada hari ini. Saya Arbi Susilo Widayat, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Berikutnya setelah ini di pukul 7 kita akan tersambung dengan program 3 untuk mendengarkan Warta Berita di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.